0: Jam 8 pagi ya teman Pro 2 ngedengerin Reality Club Alexandra lagi lagunya. Ini aku gak membangkitkan luka lama kamu-kamu kan. Please kalau sarapan pagi risol sama Bingka aja teman Pro 2 ya, gak usah lagu sedih-sedihan. Anyway, masih lanjut lagi ngobrolin tentang jalan-jalan ya kitanya. Kalau aku emang jadi satu orang yang kalau di tongkrongan gitu teman Pro 2 paling suka nge-review-review ini. Tapi aku gak bakal sih ngasih review yang bikin orang tuh jadinya kayak ogah-ogahan buat ke tempat itu lagi. Gak tau kenapa ya, tapi aku percaya banget dan juga khawatir kalau ketikan gue itu bisa ngeganggu orang lain, usaha orang lain, bisnis orang lain gitu kan. Jadi ya udah, kita kasih kritik yang membangun tanpa harus ngejudge sama sekali. Kayak tadi aku sempat tuh ada pengalaman yang kemarin, kok orang-orang reviewnya pada parah banget gitu kan. Tapi ternyata pas aku kesitu fine-fine aja. Ya benar sih, kritikan itu pastinya gak gampang diterima sama orang lain. Tapi menurut aku selama itu bisa ngebangun satu bisnis jadi lebih oke, ya kenapa enggak gitu kan. Bukan kenapa enggak galaknya ya teman Pro 2, tapi kenapa enggak kamunya untuk nyiapin kritik dengan baik. Anyways, ini ada yang gabungan nih teman Pro 2. Langsung aja kita angkat hari ini. Ada siapa nih? Halo. Nah, hai Kak Wahyu, udah sarapan belum?
1: Belum, baru mau sarapan.
0: Waduh, sarapan apa emangnya Kak Wahyu?
1: Nasi kuning, itu sih, gak ada lagi, kental aja tadi aku beli juga.
0: Hah, emang udah ada kak yang jualan pentol jam segini?
1: Udah di sini, kalau hari Minggu ini ada pasar gitu.
0: Oh, pantes.
1: Kayak si jenis, kalau malam kan pasar malam ya. Kalau di sini ya pasar Minggu gitu.
0: Pasar Minggu. Pagi-pagi. Oh, oke. Ini jujur di wilayah mana sih itu Kak? Ini kayaknya teman Pro 2 biar bisa berpetualang hari ini di daerah mana tuh?
1: LBS Lubuk Sawo gitu.
0: Oh, oke. Ya udah teman Pro 2 kalau pengen nyobain ke pasar Minggu ke LBS ya. Nah, ini nasi kuning ini memang favoritnya Kak Wahyu apa emang random aja belinya?
1: Ya, emang favorit juga sih.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Ya karena enak lah, apalagi dong.
0: Kalau enak itu kan biasanya kalau food reviewer itu dia spesifik gitu ke Wahyu. Kayak nasi kuningnya tuh nguning banget atau bumbu merahnya tuh merah banget gitu.
1: Oke, okay. Nah, sebenarnya kalau untuk memilih nasi kuning, aku lebih mending nasi kuning yang di luar daripada LBS ini sih. Karena jujur aja kalau aku boleh review terlalu sedikit sih porsinya. Yang pertama terlalu sedikit dan bumbu merahnya itu terlalu sedikit untuk dikasih. Dan
0: paham.
1: Ornamen-ornamen seperti korek tempe ataupun mie kuningnya itu kurang banget sih. Bahkan mie kuning ininya enggak ada nih, apa namanya?
0: Apa itu?
1: Korek tempenya enggak ada.
0: Oh, serius? Jadi cuma sama mie aja gitu?
1: Iya.
0: Oh, paham.
1: Sama telur itu aja.
0: Aku kayaknya pernah deh nyobain nasi kuning di dekat Arif Rahman Hakim kalau nggak salah di jalan situ. Nah itu ya Kak Wahyu, teman Pro 2, nasinya tuh bener-bener yang banyak dan juga ayamnya versi gede. Terus aku tuh suka banget bumbu merah yang manis terus tapi ada pedasnya dikit gitu loh Kak Wahyu. Nah di situ sudah. Tapi emang aku mungkin nggak biasa kali ya kalau makan nasi kuning itu pakai mihun. Aku lebih biasa pakai mie kuning tuh.
1: Ya sama sih.
0: Sama kan?
1: Sama. Karena aku sering ketemu nasi kuning itu memang banyak lauknya.
0: Oke.
1: Di tempat aku di Mugerjo itu dia boleh milih ikan sepuasnya.
0: Boleh ngambil ikannya milih. Sepuasnya?
1: Iya.
0: Oh milih.
1: Maksudnya lauknya mau apa boleh dipilih gitu loh.
0: Oh paham.
1: Mau ikannya gede ataupun enggak, harganya tetap sama.
0: Oh paham.
1: Jadi kalau mau pilih ikan haruan yang gede atau ikan layang, harganya tetap sama gitu, walaupun ukurannya berbeda.
0: Oh oke, okay. Aku sebenarnya kalau di Samarinda sendiri, kalau lauknya itu ikan sama telur tuh aku masih oke banget gitu. Kalau menurut Kak Wahyu, lauk daging di nasi kuning itu worth it gak?
1: Lauk seperti apa?
0: Daging sapi kak.
1: Waduh.
0: Ada kan? Enggak
1: worth it sih kalau menurut.
0: Nah itu aku juga lumayan kaget teman Pro 2. Jadi waktu itu aku lagi jajan sama orang tuaku dan ternyata bapakku itu suka kalau makan nasi kuning itu lauknya daging sapi. Jadi dagingnya tuh dimasak merah gitu nggak Kak Wahyu?
1: Oh iya.
0: Tapi aneh gak sih menurut Kak Wahyu?
1: Aneh sih, karena kan kita sudah terbiasa dengan ayam gitu ya, ikan. Itu kayak ini gak sih? Kayak wagyu di nasi padang gak sih?
0: Bener juga, bener.
1: kayak gak ada harga dirinya gitu, ya, sumpah. Wagyu tadi.
0: Iya sumpah, apa ya? Kayak aneh gitu daging dipakein bumbu merah. Biasa kalau daging tuh bumbu kari, ya kan?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih teman produk preferensi. Tapi jujur, aku kayaknya ada sempat ketemu tapi di Samarinda ini kayak cuma 2-3 penjual aja gitu.
1: Betul.
0: Dan juga ada satu daerah, satu warung di PM Nur sana yang dia itu jualan nasi kuningnya mesti pakai ini tahu Kak Wahyu, pakai ini nomor antrian maksudnya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Okay, prasmanan atau gimana?
0: Dia nggak prasmanan Kak Wahyu, cuma saking banyaknya tuh ya teman pro dua orang yang datang, jadi kita tuh dikasih nomor antrian.
1: Berarti supaya nggak ini rebutan gitu.
0: Bener, dan ini juga aku kemarin sempat nyobain kan, tapi kayaknya aku karena suka nasi kuning itu yang porsinya gede yang sekalian kenyang, jadi yang di situ nggak cocok deh.
1: Waduh. Nah, berarti di situ porsinya kurang.
0: Iya. Nah, kalau Kak Wahyu pilih yang mana biasanya? Harganya standar lah ya, anggap standar. Tapi harga enak atau harga standar tapi porsi banyak?
1: Porsi banyak lah.
0: Biar kenyang ya.
1: Iya, biar kenyang juga, biar puas juga sih makannya, karena
0: bener.
1: Kita berburu kuliner itu karena ingin menikmati kepuasan dari kuliner itu sendiri.
0: Betul juga, kalau belum kenyang belum puas ya.
1: Kalau kita nggak puas, waduh, gimana kita udah kerja keras, masa nggak dinikmati?
0: Bener gitu juga sih, ya boleh lah ya. Hari ini Kak Wahyu ada ngasih kita quotes atau pantun nih?
1: Kalau pantun, quotes aja deh.
0: Quotes, boleh, silakan Kak Wahyu.
1: Quotesnya, ntar.
0: Apaan tuh? Satu, oh udah ada, ya oke. Okay.
1: Orang yang paling tenang di dalam ruangan biasanya adalah orang yang paling tahu banyak, karena ia tidak punya beban untuk membuktikan apapun.
0: Asik, benar ini. Berarti Kak, kalau misalnya kita banyak ngomong itu artinya kita caper ya, gitu ya?
1: Iya. Berarti kita udah menunjukkan kalau kita ini apalah gitu. Ember lah gitu.
0: Oh, perlu validasi gitu ya.
1: Kayak gitu lah kurang lebih.
0: Oke deh, paham. Iya.
1: Ini mau sarapan lanjut lagi.
0: Boleh.
1: Mau geser juga ke perompet.
0: Waduh, boleh. Thank you banget kalau gitu Kak Wahyu ya untuk cerita makasih. Nasi kuningnya hari ini. Selamat sarapan.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, buat kamu teman Pro 2 ya yang pengen juga nyeritain tentang sarapannya kamu, kita sharing-sharing hidden game sini, spill ke aku ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa, malah main HP aja terus.
3: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh.

Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Teman Pro 2, sebelum kita bisa ngelaksanain agenda kita hari ini ya, coba deh kita cek-cek dulu gimana informasi cuaca hari ini. Yaudah langsung aja nih Teman Pro 2, barengan sama BMKG Kota Samarinda. Silakan info cuacanya Kak Fatu.

0: kedua informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan maksimal mencapai 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 97%. Sementara itu untuk perakiran cuaca wilayah maritim di perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut diperkirakan mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin di laut secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Fatuh. Nah, buat kamu teman Pro 2 ya udah tahu nih agendanya bakal gimana, berjalan lancar pastinya, dan aku doain juga semoga walaupun cerah teman Pro 2 enggak sampai ini ya bikin kita harus naikin SPF sunscreen kita.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: ngecas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
6: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Kalau ditanya penting gak sih sebenarnya nge-review suatu tempat gitu ya? Tergantung kalau emang teman pro 2 kamu niatnya pengen bantuin orang lain kayak TikTokers yang sempat aku spill tadi. Ya, yang intinya kamu pengen ngasih tau lah kalau pengen ke tempat itu, ini dan itu yang harus kamu lakuin gitu. Sesimpel kamu bisa spill menunya itu berapaan harganya gitu teman pro 2. Atau kamu juga bisa ngasih arahan. Misalnya nih, ada yang pengen banget makan udon di mall tapi tuh enggak tahu gimana cara ordernya. Terus kita kudu ngapa-ngapain di situ? Ya udah, kamu bisa bikin aja video untuk ngarahin dan ngasih tahu beginilah caranya dan ini harganya. Jadi orang giliran kesana hati itu udah tenang, tinggal makan aja, pokoknya nyaman gitu bawaannya. Dan semoga kamu-kamu ya teman pro 2 yang sering banget bikin review, apalagi reviewnya itu baik dan ngebantu orang lain, aku doain semoga tiap malam tidur itu bantalnya dingin. Terus juga teman pro 2, tiba-tiba kamu tuh tiap lagi ngambil sesuatu di sakunya tiba-tiba ada uangnya di situ. Jadi pokoknya aku doain hal-hal baik lah ya buat kamu. And anyway, nanti Lun bakal balik lagi jam 9 pagi buat nemenin kamu di Sepada teman pro 2. So stay tune di dalam 8.5 FM, teman terbaik kamu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

Kalau kamu tiba-tiba dengar kata candi, teman Pro 2, apa sih yang langsung lewat di kepala kamu? Karena jujur ya, kalau aku tuh mikirnya candi itu ya tempat wisata gitu kan. Dan juga itu bangunan yang udah lama banget ibaratnya, yang ya udah kalau kita ke situ mah buat study tour aja gitu kan. Padahal kalau ternyata kita mundur dikitnya banyak sih ke masa lalu ya, kita tuh bakal punya cerita yang lebih kompleks lagi. Jadi candi itu sebenarnya katanya punya kaitan sama kehidupan keagamaan plus kepercayaan masyarakat di masa itu ya. Dan yang bikin makin menarik, candi itu sebenarnya bukan bangunan yang didirikan buat kita tinggalin, bukan, tapi itu tuh bangunan yang punya banyak banget cerita sama pengetahuan. Enggak, ini aku lagi enggak hiperbola ya, karena kalau misalnya kamu lihat di bagian dindingnya teman Pro 2, candi itu punya relief yang bisa kasih kita gambaran manusia, hewan, tumbuhan, sampai cerita tertentu. Jadi relief itu tuh bukan sekedar dekorasi aja supaya bangunan itu kelihatan lebih megah, lebih mewah gitu, tapi sebenarnya ada juga pesan sama cerita yang pengen disampaikan lewat gambar-gambar. Kalau kita sekarang mungkin emang punya buku ya teman Pro 2, punya film, punya komik, punya medsos, tapi ya orang zaman dulu apa-apa pakai batu teman Pro 2. Gak cuma sampai di masa yang dulu-dulu banget itu ya, tapi seingat aku, datuk aku itu bahkan waktu sekolah dia itu masih nulis pakai kapur sama pakai batu. Batunya itu kayak batu lempeng gitu loh teman Pro 2. Jadi tiap udah selesai belajar, udah selesai sekolah, ya udah dihapus lagi itu sisa-sisa kapurnya. Terus besok ulang lagi kayak gitu. Jadi teman Pro 2, emang kalau orang zaman dulu menurut aku ninggalin sesuatunya itu lebih permanen. Paham enggak sih? Ya karena diukir di batu. Jadi kamu bayangin aja, ada orang yang sengaja ngabisin waktunya ya buat ini, buat ngukir di batu sebuah cerita yang mungkin harapannya tuh bisa dibaca sama orang-orang di zaman itu aja. But turns out kita hari ini pun bisa ngelihatnya. Maka kalau misalnya kamu lagi ke candi teman Pro 2, coba deh kamu lihat urutan reliefnya, itu pasti bakal nyeritain tentang sesuatu. Sini pakai spill, kamu udah pernah ke candi mana aja nih teman Pro 2? Aku tungguin di WhatsApp, IG, dan juga RRI digitalnya Pro 2 ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: informasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Taulah ikam.
2: Ada kejadian yang cukup menarik saat proklamasi Indonesia. Frans Mendur, seorang fotografer yang mengabadikan suasana tersebut, roll filmnya sempat hampir dirampas tentara Jepang. Tapi Mendur berbohong kalau roll filmnya sudah diserahkan kepada barisan pelopor. Padahal ia menanam roll film tersebut di bawah pohon kantor harian Asia Raja. Berkat ia, seluruh rakyat Indonesia dapat melihat suasana detik-detik proklamasi kemerdekaan.
1: Taulah ikam.

Aku itu paling suka ya teman Pro 2 kalau misalnya ngelihat bangunan gede yang lagi didiriin. Jadi aku tuh suka penasaran sama sistemnya gitu loh, gimana. Kadang tuh mereka udah pakai pengungkit gitu kan buat ngangkat, atau bahkan waktu lagi pengen nanam paku bumi apa pasak bumi sih nyebutnya. Itu kan ada alat yang bener-bener nutuknya kayak dung, dung. Itu tuh aku kepo banget. Kira-kira kita tuh sebenarnya belajar sistematika kayak gitu tuh dari mana sih gitu kan. Kalau sekarang mungkin kita punya semen ya teman Pro 2, punya beton, punya alat konstruksi yang menurut aku tadi udah keren-keren banget gitu ya. Dan ini juga berangkat dari banyak pengetahuan pastinya. But turns out orang-orang zaman dulu bahkan lewat candi ini, mereka tuh gak pakai alat gituan teman Pro 2. Aku berapa kali nonton kartun ya dulu pas masih bocil, itu ilustrasinya mereka lagi kayak ngebangun piramida gitu. Sumpah, batu yang segede gaban itu teman Pro 2 benar-benar ditarikin sama manusia doang. Ya Allah, kalau sekarang kita disuruh narik kayak gitu teman Pro 2 di panasnya Samarinda kayak sekarang, aduh gak dulu kayaknya ya. Dan prosesnya ini sebenarnya gak cuma tentang banyak-banyakan batu aja teman Pro 2, tapi orang-orang waktu itu tuh wajib banget untuk mikirin bentuknya, terus ukurannya, posisinya, keseimbangannya, sampai gimana bangunannya itu bisa ngadepin kondisi lingkungan. Gak usah ini aja deh teman Pro 2, kalau dulu kamu nonton ini film animasinya Krishna, itu aja aku lumayan kaget sama dia yang bisa bikin batu-batuan itu ngapung di atas air. Tapi kalau dipikirin lagi, ya itu possible aja selama kita itu tahu gimana cara untuk ngatur ngurusin massa jenisnya supaya itu batu ngapung, ya gak sih? Dan jangan lupa juga teman Pro 2 ya, candi-candi yang sekarang ini kita lihat mungkin memang udah bertahan ratusan atau bahkan ribuan tahun, but itu tuh gak selalu sama kok kayak yang ada di zaman dulu. Yang namanya batu ya, itu pasti bisa aja keropos, terus juga terkikis maksudnya, atau mungkin strukturnya tuh rada-rada kegeser gara-gara gempa, atau ya udah hujan dan faktor-faktor lainnya mungkin bikin batu-batunya itu lebih rapuh gitu kan. Jadi mau gak mau harus ada perbaikan sedikit teman Pro 2, kayak nanti batunya itu bukan diganti sih, lebih ke kayak dikikis-kikis dan macam-macamnya lagi. Kalau mungkin kamu kesana teman Pro 2, itu candi aku bilang sih jangan disentuh-sentuh ya, karena kita gak tahu nanti kalau makin banyak yang sentuh kira-kira efeknya ke batu-batu itu bakal gimana. Ya sebenarnya kalau main-main ke museum, ke tempat-tempat yang emang udah diabadikan dalam sejarah gitu hitungannya, kita kudu hati-hati sih.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

Lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan.

0: salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Kalau kayak sekarang teman pro 2, mungkin kita suka banget ya main-main ke art gallery, terus juga ke museum, atau kemarin itu lagi ada rame juga teman-teman aku teman pro 2 ngadain ini juga sih art gallery juga, tapi lebih banyak lagi hasil seninya, enggak cuma lukisan, tapi ada ini juga 3D-3D-an gitulah pokoknya. Nah, mungkin emang sekarang kita mulai craving lagi teman pro 2 sama hal-hal yang menurut aku udah gak digital lagi, paham gak sih? Mungkin kita masih doyan buat pergi ke candi teman pro 2, tapi yang lebih gampang dijangkau ya buat kita yang ada di Samarinda, ya sesimpel urusan museum sama art gallery yang emang dilaksanain bukan dadakan sih, terjadwal aja. Mungkin buat kamu-kamu juga teman pro 2 yang sama kayak aku, yang beberapa kali mungkin ikutan dan juga datang ke tempat-tempat tadi teman pro 2, aku suka banget bukan buat foto-fotonya, tapi justru ngebaca apa aja yang ada di situ. Karena apa ya, rasanya kita tuh gak bakal ada di posisi sekarang kalau yang lalu-lalu itu gak bener-bener terjadi. Paham gak sih? Kalau kata orang, yang namanya masa lalu itu justru banyak banget ngebentuk diri kita sekarang. Dan maybe teman pro 2, sejarah itu juga memang ada baiknya dibiarkan begitu aja. Paham gak sih? Kamu gak mungkin bisa dong minta candi itu batunya diubah jadi apa kek gitu ya, atau dikasih marmer kek, itu kan gak mungkin ya. Makanya teman pro 2, kalau kamu lagi main-main kesana, coba deh untuk belajar lebih banyak lagi sama tour guide-nya, karena menurut aku pelajaran tentang sejarah itu harus kita nikmatin.

0: malam ini akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

And now teman Pro 2, itu barusan kamu habis dengerin lagunya Taylor Swift ya, yang judulnya So High School. Dan ini juga nutup per obrolan kita hari ini, karena aku juga pengen nge-nge-nge-nge ya di hari Minggu ini teman Pro 2. Jadi semoga kamu bisa enjoy weekendnya kamu, dan aku dan juga besok Senin jalannya lancar ya buat kamu teman Pro 2. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
5: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update bersama Anom Citro. Informasi pertama teman Pro 2, peluang tampilnya pemain anyar Persebaya Surabaya Sadil Ramdhani pada matchday kedua Super League 2026-2027 melawan PSIM Yogyakarta hari Minggu masih menjadi tanda tanya, di mana pelatih Persebaya Bernardo Tavares itu mengaku masih terus memantau kondisi fisik dan adaptasi Sadil sebelum memutuskan debutnya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya hari Minggu ini. Di mana kehadiran Sadil dengan status pinjaman menjadi salah satu sorotan utama. Tavares sendiri juga menyatakan sudah tidak asing dengan kualitas pemain tersebut, ia juga pernah memantau langsung permainan Sadil saat keduanya masih berkiprah di Liga Malaysia. Informasi berikutnya teman Pro 2, film drama Woman Unknown di mana berhasil mendapatkan penghargaan Golden Lion di ajang Venice Film Festival 2026 pada hari Sabtu kemarin, dan karya besutan sutradara Mei El-Toghi itu menjadi topik pembicaraan utama di ajang tersebut karena tema ceritanya terbilang jarang diangkat ke layar lebar, di mana mengatakan bahwa film besutan menyoroti tentang perempuan sebagai medan pertempuran sekaligus oleh konsumsi publik. Demikian Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ya, yang udah menuju siang ya, di hari yang cerah ini, di weekend ini, di hari Minggu ini, apalagi. Ya, barengan sama Anam Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore terutama Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kamu sendiri ini teman Pro 2 boleh ya mau kirim-kirim salam atau mau request lagu di Pro 2 Hitlist kali ini. Yang mau gabungan langsung gabungan aja di WhatsApp-nya Pro 2 081258487885 ya. Nah, ini nih teman Pro 2. Ya, sudah ada yang request nih di WhatsApp kita. Ini dia ada namanya Nam ya. Di mana Nam ini dia request lagunya Hai Kakak Happy Sunday Aku Minaj ya. Dan dia request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Ya, salam buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Makasih juga Minas ya. Pokoknya buat Minas ini ada yang spesial buat kamu, tapi nanti abis ini bakal kuputerin. Tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini, ada opening night dari Arctic Monkeys and Warchat Records.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSB MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, kita lanjut lagi kali ini ya untuk ngelihat requestan kamu apa aja nih teman berdua. Ya mau gabungan bisa gabungan di WhatsApp-nya berdua ya di 0812-5848-7885 ataupun juga bisa gabungan di Instagram-nya Produa Samarinda ya, di RRI Produa Samarinda tuh ya. Nah pasti ya teman Produa, kalau udah hari Minggu kayak gini nih teman Produa, rasanya tuh kayak apa ya, kayak masih ada seneng-senengnya tapi juga ada sedih-sedihnya. Kenapa kok bisa gitu, campur aduk gitu ya. Kita seneng kayak kita bisa nikmatin minggu ini dengan tenang gitu ya, tapi kita sedih juga tuh teman Produa ngeliat kalau di luar sana gitu ya masih ada orang yang kesusahan gitu tuh teman Produa. Kayak contoh aja di Kalimantan, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang kebakaran hutan itu teman Produa, ya kasihan juga di sana kayak gitu. Terus ngeliatin mungkin bisa dibilang Indonesia lagi gak baik-baik aja juga gitu ya teman Produa. Tapi kayak bersyukur juga kita kayak masih bisa, mungkin di titik ini kayak kita masih bisa hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa

yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Teman Bro 2, ya kamu habis dengerin lagu Pamungkas dengan ini ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Asik ya. Dan kita lanjut lagi kali ini. Ini ada yang request ya teman Bro 2. Lanjut lagi yaitu dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Selamat siang gitu ya. Semoga siang kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Amin gitu ya. Dia izin request lagunya Olivia Rodrigo with Vampire gitu ya. Oke, abis ini kita bakal puterin teman Bro 2. Dan buat kamu kita nanti lanjut lagi di jam 11 sampai nanti di jam 12 siang nih teman Pro 2 untuk request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Jangan lupa gabungan.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Dari keberagaman, satukan langkah. Bergerak nyata, menciptakan perubahan. Selamat datang di Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Fest 2026, RRI Samarinda.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Samarinda.

Saatnya talenta terbaik bersinar. Dikenal dengan ciri khas rambut kriwil gondrongnya, sosoknya menjelma menjadi ikon tersendiri pada panggung Indonesian Idol 2018. Pria kelahiran Muara Bengkal, Sangatta ini sukses memukau publik sebagai wakil Kalimantan Timur. Gaya panggungnya yang karismatik serta karakter vokal kuat ala rockstar membawanya melenggang hingga jajaran top 9 Indonesian Idol. Pencapaian luar biasa tersebut membuat nama Chandra Idol terus melekat kuat pada dirinya hingga hari ini. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Chandra Tatu. Dia adalah seorang penyanyi multitalenta, pencipta lagu, sekaligus komposer kebanggaan Samarinda. Setelah mendominasi panggung Bintang Radio sebagai juara 3 tahun berturut-turut pada 2001 hingga 2003, ia terus membuktikan kelasnya melalui prestasi di kategori keroncong, seriosa hingga opera. Namanya kian melambung di kancah nasional usai berhasil menembus jajaran finalis KDI 2007, menyabet piala AMI Award, serta melahirkan deretan karya populer yang dinyanyikan oleh berbagai penyanyi papan atas Indonesia. Tak berhenti sebagai penampil, ia kini juga mendedikasikan keahliannya sebagai vokal coach, arranger, dan penulis lagu yang konsisten mencetak serta menginspirasi talenta musik masa depan. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Lita Lee. Berbekal karakter vokal yang kuat serta teknik yang matang, ia merupakan finalis KDI Star Kaltim 2010 dan dipercaya jadi wakil Kalimantan Timur pada Festival Melayu Nasional 2012. Sebagai alumni diklat Musik Director Jakarta dan ketua tim siaran RRI Samarinda, ia memiliki ketajaman teknik serta kepekaan tinggi dalam menilai harmoni, artikulasi, hingga penjiwaan lagu. Tidak hanya itu, berkiprah sebagai public speaker coach dan MC di berbagai ajang nasional hingga internasional. Ia juga sangat ahli dalam menilai stage presence dan cara kontestan membawakan lagu di atas panggung. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Saparudin.

0: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
1: Kategori wanita, nomor tampil 26, Kayla Putri.

0: teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kela Putri dari RRI Samarinda. Jangan lupa buat dukung dan doanya buat aku dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 27, Muhammad Dandi Setiawan.

0: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dhani Setiawan dari RRI Samarinda. Jangan lupa untuk vote saya di bintangradio.rri.id.
1: Kategori wanita, nomor tampil 28, Nova Nursyifa Dwi Parma.

0: teman-teman semua, saya Nova Nur Syifa Dwi Parma dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung dan vote saya di bintang radio rri.id. Terima kasih semua.
1: Kategori wanita, nomor tampil 30, Elvina Odelia Putri.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elvina Odelia Putri, aku dari RRI Samarinda. Jangan lupa doa dan vote aku ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 33, Muhammad Angga Fahlika.

0: Halo semua, perkenalkan nama saya Angga Fahlika, saya dari RRI Samarinda. Dukung dan vote saya di bintang radio rri.id. Terima kasih.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori wanita, nomor tampil 34, Jihan Nur Fatimah

0: semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Nur Fatimah dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di bintang radio rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 35, Gigs Fastrian Arif.

0: Hai, nama aku Gigs Fasrian Arif. Aku dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id.
1: Kategori wanita, nomor tampil 36, Alunan Melodi Ramadania.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alunan Melodi Ramadhania. Saya dari RRI Samarinda. Mohon dukungannya dengan vote saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih semuanya.
1: Kategori pria, nomor tampil 37, Dayu Setiawan.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dayu. Saya perwakilan dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori wanita, nomor tampil 44, Masita.

0: Hai, nama saya Masita dari RRI Samarinda. Dukung vote di Bintang Radio RRI.id.
1: Kategori wanita, nomor tampil 46, Loli Via Marsha Arlian.

0: nama saya Lolivia Masyarlian, saya dari Samarinda. Dukung saya dan vote saya di bintang radio rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 52, Ardelia Almas Putri Setiawan.

0: perkenalkan, aku Ardelia Almas Putri Setiawan dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Demikian Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda. Terus berkarya, terus bersuara, dan menginspirasi Indonesia.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna syirka lazulmun azim." Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Selamat siang teman Bro 2, masih barengan sama Anom Citro dan selamat menaikkan ibadat sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan kita lanjut lagi kali ini teman Bro 2, aku mau ngajak kalian untuk membahas roti khas Semarang, yaitu namanya adalah ganjerel yang menyimpan jejak akulturasi Belanda tuh teman Bro 2 ya. Bisa dibilang ini unik gitu ya teman Bro 2, dan ini pun juga identitas masyarakat setempat. Jadi kue ganjerel ini adalah ada karena memang percampuran Belanda dengan masyarakat Jawa di Semarang. Dan kue ini lahir ya dari Onsbikuk ya, ini merupakan kudapan berempah untuk bangsawan Belanda yang secara harfiah berarti kue sarapan tuh teman Pro 2. Ini juga menurut tulisan Rahma Danisa Eka Safitri dalam jurnal kajian kebudayaan, resep itu ternyata merujuk pada tradisi orang Belanda di Semarang tuh ya, dimana makanan itu biasanya menemani teh atau sarapan dibuat dari tepung dan juga rempah. Tapi ketika masuk ke Jawa bahannya tuh sangatlah mahal, jadi dengan itu warna untuk membuat kudapannya ini lebih sederhana dengan gula Jawa serta jahe, terus juga ada kembang lawang, cengkeh, dan kayu manis ya, abis itu ditaburin wijen. Jadi hasil dari pembuatan rotinya ini menjadi lebih padat, beraroma hangat, dan tahan lama. Teksturnya serta bentuknya juga menyerupai bantalan rel kereta api. Kemudian juga membuat masyarakat Semarang tuh menyebutnya ganjel rel tuh teman Pro 2. Tapi dari perubahan itu juga itu menunjukkan bahwa kuliner tuh gak selalu lahir ya dari kebudayaan secara utuh. Tapi ganjel rel itu tumbuh melalui proses adaptasi, terus juga teknik dan inspirasi dari Eropa ya, bertemu bahan, cita rasa, serta kebiasaan dari masyarakat Jawa. Tapi dalam perjalanannya kue ini tuh seringkali disebut sebagai roti gambang karena memang bentuknya tuh mirip seperti alat musik gambang, warnanya coklat, memanjang seperti balok, dan bertabur wijen tuh teman Pro 2.

0: Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Teman Pro 2 kita lanjut lagi ya, dimana gak hanya namanya aja yang unik tuh Teman Pro 2 ya dari ganjel rel ini. Tapi rasa dari roti ini juga unik, apalagi dengan perpaduan ada rasa gula jawanya, aroma rempah seperti kayu manis, cengkeh, jahe, dan kembang lawang, serta taburan wijen di permukaannya. Dimana kombinasinya ini ya Teman Pro 2 itu ternyata menciptakan rasa yang khas ya dibandingkan hidangan-hidangan lainnya. Tapi teksturnya yang padat itu sering banget ya Teman Pro 2 membuat misalnya anak-anak muda tuh jadi kurang suka, karena anak muda tuh terbiasa makan roti yang lembut gitu ya. Jadi pantas aja, karena memang ketika makan ganjel rel ini teksturnya tuh seolah-olah keras dan tidak mengembang secara sempurna. Tapi sebagai makanan ya, itu juga menyimpan nilai sejarah dan budaya, di mana roti ini menjadi pilihan untuk oleh-oleh ketika berkunjung ke kota Semarang. Apalagi kalau misalnya sejumlah produsen itu berkreasi dengan menghadirkan ganjel rel yang teksturnya mirip brownie, sehingga cocok juga dinikmati oleh berbagai kalangan. Tapi ya, walaupun ada yang lebih modern, ganjel rel itu tetap mempertahankan ciri khasnya seperti warnanya coklat, aroma rempah, rasa manis, terus juga ada taburan wijennya. Inovasi inilah yang membuat ganjel rel itu semakin menarik dijadikan oleh-oleh khas tradisional Semarang tuh Teman Pro 2. Jadi memang ganjel rel ini ya dengan cita rasa autentiknya itu memang tidak mudah ditemukan di berbagai toko di kota Semarang. Bahkan penelitian pada jurnal kajian itu juga, itu dari kebudayaan itu menjelaskan bahwa popularitas makanan ini itu juga udah mulai menurun, apalagi di generasi muda. Jadi pastinya butuh juga ya perubahan selera makan terhadap makanan modern, kurang promosi, dan serta terbatasnya menerus usaha dengan tantangan berbagai keberadaan roti tradisional ini tuh Teman Pro 2 ya. Semoga tidak lekas punah ya Teman Pro 2. Ya sudah, itu aja mungkin ya untuk kali ini. Nanti kita bakal lanjut lagi pastinya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
4: Dan, jogging yuk.
2: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.
4: Oh, ya udah.
2: Terus mau kemana?
4: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
2: Nggak ah, aku mau main game aja.
4: Oke deh.
0: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Selamat siang teman bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Kali ini kita ngomongin seputar dunia olahraga nih teman bro 2. Nah kali ini aku bakal kasih tahu ada pertandingan-pertandingan apa saja tadi malam ya teman bro 2. Nah kali ini datang dari English Premier League nih teman bro 2. Arsenal menang 2-0 atas Sunderland ya teman bro 2, dicetak oleh Guimarães ya, Bruno Guimarães, dan juga ada Bukayo Saka tuh teman bro 2, membuat mereka juga kembali mendapatkan 3 poin nih teman bro 2. Lanjut lagi kali ini ya. Ini datang dari Liverpool melawan Fulham City nih teman bro 2. Skornya adalah 0 sama, membuat mereka seri dan hanya satu kali kemenangan, walaupun belum ada kalah gitu ya teman bro 2, tapi aduh kayak gimana gitu ya, agak-agak apa ya, agak-agak biasa-biasa aja nih Liverpool musim ini nih teman bro 2. Terus juga kali ini datang dari Hull City yang memberikan gebrakan mereka setelah akhirnya kembali lagi di Premier League ya teman bro 2, kasta tertinggi Liga Inggris, di mana mereka menyeimbangkan pertandingan yaitu Chelsea melawan Hull City dengan skor 2 sama, dicetak oleh Rodgers dan juga João Pedro ya untuk 2 gol dari Chelsea. Terus ada Hull City, ada Bellomi mencetak 2 gol juga tuh teman pro 2, membuat mereka imbang mendapatkan 1 poin sama. Kali ini kita beralih ke La Liga ya teman pro 2. Di La Liga kali ini ada Real Madrid menang 4-1 melawan Rayo Vallecano tuh teman pro 2, dicetak oleh Mbappe, terus juga 2 gol ya, terus juga ada Carreras dan juga ada Jude Bellingham, terus juga 1 gol dari Camelo juga. Ini membuat apa ya, debutan dari Emil Audero ya teman pro 2 akhirnya bermain di La Liga untuk pemain timnas Indonesia, diaspora kita gitu tuh teman pro 2. Walaupun gitu kebobolan 4 gol, tapi ya memang timnya begitu tuh teman pro 2, lamanya juga ngelawan tim Madrid tuh ya teman pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman bro 2, kita lanjut lagi kali ini. Dimana kali ini datang dari Minnesota Timberwolves ya. Itu masuki NBA musim 2026-2027 dengan komposisi yang berbeda. Bukan hanya karena kedatangan sejumlah pemain muda, tapi juga berkurangnya sosok veteran yang selama ini menjadi penyeimbang ruang ganti. Pelatih Timberwolves, Chris Finch, itu juga ternyata memang sengaja membiarkan situasi itu. Dia tuh pengen para pemain yang udah cukup lama berada di NBA mulai mengambil tanggung jawab yang lebih besar sebagai pemimpin tim, tuh teman pro 2. Finch juga menjelaskan alasan dibalik keputusan Timberwolves itu tidak mendatangkan pemain veteran. Menurutnya, waktunya Anthony Edwards dan Jaden McDaniels mengambil peran tersebut, tuh teman pro 2. Ya. Jadi pendekatannya terhadap Jaden dan semua pemain seperti mereka adalah kalau kita memang mau melepas ketergantungan itu dan membiarkan mereka mandiri, ya benar-benar dilakuin tuh teman pro 2. Jadi, Vince sendiri menilai Edwards dan McDaniels ini juga sudah berada pada tahap karir yang buat mereka tuh lagi prime-primenya dan harus mulai memimpin dengan cara mereka sendiri. McDaniels sendiri memasuki musim ketujuh di NBA dan dianggap punya karakter yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan menurut Vince sendiri, McDaniels sebenarnya udah menunjukkan kualitas tersebut. Dia dikenal konsisten dalam bekerja keras, profesional, selalu mendukung rekan setimnya, bahkan tidak ragu untuk menjadi salah satu pemain paling vokal dan provokatif di dalam tim. Dan hal itu juga berlaku untuk Edwards. Finch sendiri juga nenggesin kalau Ant-Man ini juga itu gak perlu meniru gaya kepemimpinan seperti Mike Conley atau Joe Ingles, dua veteran yang sebelumnya menjadi

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri.

0: Malam-malam, setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
1: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
2: Wih, langsung rame.
1: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
3: Hah? Hoax. Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
4: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Nama pro 2 kita lanjut lagi. Kalian datang dari Emil Audero yang mencatatkan hasil mengecewakan saat menjalani debut bersama Rayo Vallecano dan kalah 1-4 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu, teman pro 2 hari Minggu tadi malam, teman pro 2. Tapi dia tanpa kegemilangan dari Emil Audero, Rayo Vallecano tuh kalah lebih telak. Di mana Rayo Vallecano tak berkutik harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor 1-4. Kylian Mbappe mencetak 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya dipersembahkan oleh Alvaro Fernandez Carreras dan juga Jude Bellingham. Tapi di balik 4 gol yang bersarang di gawang Rayo Vallecano, Emil Audero tampil cukup impresif. Berdasarkan catatan Who Score aja, Emil Audero menorehkan total 7 penyelamatan di laga itu. Yang artinya, tanpa kegemilangan Emil Audero, Rayo Vallecano juga bisa aja kalah dengan skor yang lebih telak dan bisa aja ada gol-gol tambahan yang bakal hadir dari Kylian Mbappe dan teman-temannya. Kehebatan Emil sendiri juga bisa dilihat dari rating yang dia catat ya, dan dalam penilaian Who Score dia mendapatkan nilai 7,2. Itu adalah nilai tertinggi kedua di kubu Rayo Vallecano setelah Sergio Camello yang mencetak gol satu-satunya untuk Rayo Vallecano di gawang Madrid. Dan kekalahan dari Real Madrid ini membuat Rayo Vallecano masih tertahan di papan bawah saat ini, di mana mereka baru membukukan 4 poin dari 5 laga yang sudah dimainkan La Liga musim ini, terutama Pro 2.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan 100%.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Siang teman Pro 2 barengan sama Nom Citro masih di siang hari ini di hari Minggu ya, tanggal 13 September 2026 ya. Makin sore teman Pro 2, masih berawan tapi tetap masih terasa cerah dan udah berasa cukup silau ya siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu hati-hati di jalan gitu ya, kalau udah kena panas-panas biasa agak lemas gitu, istirahat dulu deh teman Pro 2. Nah kali ini teman Pro 2 aku bakal bawain beberapa informasi seputar dunia hiburan. Kalian datang dari Superman is Dead yang ternyata sempat sharing gitu ya, ceritanya menempuh perjalanan 24 jam lintas darat dan laut demi manggung usai bandara tutup tuh teman Pro 2. Dimana mereka baru-baru ini mencari perhatian internet setelah ngebagiin ceritanya saat lagi manggung ke Pulau Lembongan saat mereka di Sukabumi dan harus menempuh jalur darat usai bandara Soekarno-Hatta itu menutup penerbangan akibat erupsi Gunung Krakatau tuh teman Pro 2. Jadi dari ceritanya ini yang diupload oleh sang gitaris dan vokalis Bobby Kibul ya, Bobby Bikul maksudnya tuh teman Pro 2, di mana rombongan SID ini harus putar otak gimana caranya menggelar konsernya di Lembongan. Mereka akhirnya cari tiket kereta dari Gambir ke Jogja, abis itu lanjut perjalanan ke Solo ya buat naik pesawat menuju Bali. Bukan cuman orang yang harus pindah-pindah kendaraan, barang-barang mereka juga tuh harus berkali-kali dibongkar dan dipindahkan dari mobil ke kereta, abis itu kemudian dipindahkan untuk melanjutkan perjalanan udara dan sampai di Bali pun ya belum selesai karena masih harus naik boat dulu menuju Lembongan. Jadi total perjalanan itu bahkan memakan waktu sekitar 24 jam dengan jalur darat, udara sampai laut tuh teman Pro 2. Respect buat SID pastinya.

0: mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosen itu sebenarnya punya fungsi. Bosen bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Teman berdua, kita lanjut lagi kali ini. Datang dari Piwi Gaskin berkolaborasi dengan vokalis For Revenge, yaitu Bonix tuh teman berdua, dalam single terbaru berjudul Runtuh gitu ya. Dimana ini gak utuh runtuh gitu ya, R sama N-nya tuh gak tahu di dalam kurungin tuh teman berdua. Jadi lagunya ini membahas kondisi keluarga yang terlihat utuh dari luar gitu ya, tapi menyimpan ketegangan. Makanya runtuh gitu ya, kalau R sama N-nya dihilangin jadi utuh. Maksudnya tuh utuh, tapi malah jadi runtuh gitu tuh teman berdua ya. Jadi di lagu ini berawal dari kampanye yang digagas personal dari Piwi Gaskin, Doci Sadega, di Threads gitu dia. Dia mengumpulkan tanggapan ya, dan juga melakukan wawancara singkat dengan orang-orang yang punya pengalaman terkait keluarga yang tidak harmonis. Jadi beragam cerita itu kemudian diolah menjadi dasar tema lagunya ini. Jadi memang ya, kolaborasi bersama dengan Bonix ini berkembang ketika dia membantu menemukan notasi untuk lirik yang sudah ditulis oleh Doci. Karakter vokalnya kemudian dipadukan dengan vokal Sansan, sementara aransemennya tetap mempertahankan identitas popangnya Piwi Gaskin tuh teman berdua. Jadi lagunya ini mereka tuh pengen membawa cerita yang berat dengan cara yang tetap jujur dan dekat dengan para pendengarnya. Melalui single ini juga bandnya menyoroti bahwa pertahanan bentuk keluarga itu tidak selalu menjamin seluruh anggotanya ini di dalamnya merasa aman dan bahagia. Lagu ini juga tidak dimaksudkan untuk menghakimi kayak perceraian, terus juga mendorong pandangan tertentu, melainkan membuka percakapan mengenai kebutuhan emosional anak dalam situasi keluarga yang kompleks teman-teman berdua. Jadi lagu ini tulis oleh Riz Osmo, Doci Sadega, dan Bonix. Terus juga produksinya ditangani oleh Renaldi Prasetya. Terus juga ada Hari Pramahardika serta Sansan sebagai proses rekaman berlangsung ya di studio mereka tuh teman berdua. Jadi misalnya kamu mau dengerin, langsung aja dengerin. Itu aja untuk kali ini teman berdua. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan. Dan juga waktunya aku Adam Seto pamit undur diri ya teman berdua. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Stay safe buat kita semua nih teman berdua, di keadaan yang tidak baik-baik aja. Pokoknya berharap ya semuanya lekas membaik gitu teman berdua, untuk di daerah kita ataupun juga daerah-daerah lainnya. Waktunya aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: di udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu Ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: hitsnya Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Produe FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: adik gue Vinda dengan terbelah jadi dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: Lucky. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

Posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laode dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Chila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

udah support pastinya. Buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Asi Normal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laude, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin. Buat teman Pro 2, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu.

0: lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: baik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: peringkat ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, 22 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 22. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: kedua tema kedua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 National, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Produa seluruh Indonesia. Well, teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Produa. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Produa. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan CRM Yomi nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pradua. Balik lagi bareng aku Habibi ya teman Pradua. Di sore ceria hari ini nih teman Pradua ya. Besok sudah Senin. Iya. Yeah. Ini kayaknya tadi malam aku baru ngomong kayak, selamat malam mingguan, besok hari Minggu. Tiba-tiba sudah sore aja nih ya. Sudah mau Senin aja nih teman Pradua. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat teman Pradua ya. Karena hari ini tuh, tadi tuh aku sebenarnya lagi scrolling-scrolling sosial media dan gak sengaja aku nemuin ada postingan teman Pradua. Katanya tuh kalau sering lupa gitu ya. Kalau kita sering lupa terus ngomong gak nyambung, itu katanya ada studi baru kalau kita tuh ternyata butuh liburan teman Pradua. Gak tau kenapa, karena ada nih psikolog namanya Kak Felicia Muakar. Katanya kelelahan mental yang berlangsung lama akibat rutinitas sehari-hari dan tekanan yang terus-menerus bisa terlihat sebagai perasaan terputus hubungan mental selama percakapan gitu teman Pradua. Makanya ada saatnya kita tuh kayak ngomongnya lambat, kurang ini loh yang biasa kita kayak nah itu biasanya begitu-gitu tuh teman Pradua. Terus biasanya suka menghela napas ketika ngobrol kayak jadi tuh, nah itu biasanya tuh kayak gitu tuh. Nah itu katanya itu kita butuh liburan teman Pradua. Jujur memang bingung sih ini kita mau liburan kapan ya? When ya liburan gitu. Karena kalau kita dulu kan kita kalau ngomong lambat dan kawan-kawan bahasanya kayak memang kitanya aja yang tidak nyambung. Cuman ternyata ada studi yang menjelaskan ternyata bukan karena kitanya tapi memang karena sebuah kebiasaan tuh kita ulang-ulang jenuh, akhirnya kita butuh liburan dan akhirnya kita malah pikirannya kemana-mana gitu teman Pradua. Makanya kita jadi gak nyambung, bahkan sering lupa gitu. Jadi makanya hari ini aku bakal ngobrolin itu aja deh sore ini ya, buat kamu-kamu yang mungkin butuh liburan, butuh refreshing teman Pradua. Walaupun besok Senin gak apa-apa dah, nanti kita akan liburan pada saat liburan. Gak tahu liburannya kapan ya, yang penting hujan dulu deh teman Pradua. Gak tahu kenapa pengen banget hujan gitu. Nah buat kamu yang mau gabungan teman Pradua, bisa banget langsung ke WhatsApp kami di 081258487885 atau di Instagram @rri Pro 2 Samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, kadang kalau kita ngomongin soal lupa itu teman pro 2 ya. Kadang ada aja di mana kita misal nih, kita lagi megang HP. Terus kita lagi ngobrol. Terus kita ngomong gini. Mana ya HP-ku? itu biasanya teman pro 2 jujur ya. Kadang tuh gak terasa. Aku aja kalau misalnya lagi pernah banget pakai kacamata, terus aku kayak lagi ngobrol, terus semua barang tuh biasanya ketika datang nyampe ke sebuah tempat gitu ya, aku teman pro 2, aku tuh naro kayak apa sih, dompet, kacamata, HP itu semuanya di satu tempat yang sama gitu. Kutumpuk-tumpuk lah biasanya biar ketika pergi dari tempat itu aku gak bakal lupa gitu. Pasti ingat semua karena mereka satu tumpuk gitu. Nah, pernah aku di saat kayaknya beli makan deh waktu itu. Jadi aku naroin dompetku, terus aku naro HP, aku naro semua peralatan kunci dan kawan-kawan gitu ya. Terus akhirnya kacamata itu ternyata belum kelepas, masih ada di kepala gitu ya, masih di muka tuh kacamata. Terus sudah makan dan yang lain-lain, pas sudah mau pulang terus baru ngerasa kayak, kacamata kemana ya? Itu kayaknya hampir 10 menitan deh kayaknya mencari itu dengan kayak mana ya? Tapi gak ngomong sama semuanya, cuma kayak mana ya gitu. Dan akhirnya pas tahu, oh ternyata di muka, malu jujur. Tapi kalau itu ya ternyata akhirnya ketika aku membaca artikel ini, jadi aku ngerasa kayak, oh ternyata bukan karena aku ceroboh, bukan karena aku kayak memang pelupa gitu. Enggak, emang lagi butuh liburan aja gitu loh. Karena memang ya sudah dikasih tahu juga kan tadi sama psikolognya, kalau memang kalau kita sering lupa terus kita ngomongnya enggak nyambung gitu ya, kadang tiba-tiba enggak nyambung, ya itu ya karena kita butuh liburan aja teman pro. Mana kayak apa ya, ada di masa kita tuh selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, akhirnya kita jadinya jenuh. Dan kalau sudah jenuh itu salah satu cara paling ampuh ya liburan tadi. Liburan yang gak selalu harus keluar negeri atau keluar kota ya teman pro 2. Liburan cukup di kota sendiri juga oke sih teman pro 2. Apalagi kalau misalnya hujan. Dari tadi minta hujan aja terus teman. Karena apa ya, panas gitu loh teman pro 2. Kayaknya kalau sudah hujan dikit kayaknya aku akan tidak perlu lupa lagi teman pro 2.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Salah apa aku teman Pro 2 dari Fajar Nur yang menemani kita di sore ceria ini. Kita lanjut lagi nih ya, kalau kita ngomongin soal manfaat liburan buat otak itu sebenarnya banyak banget teman Pro 2 ya. Ini salah satunya adalah menurunkan stres gitu. Biasanya orang kan kalau gak ada liburan stres ya. Ya kayak aku lah sekarang. Tiba-tiba tuh curhat teman Pro 2 ya. Karena kalau liburan itu pasti ngurangin produksi hormon kortisol teman Pro 2 yang menyebabkan kita itu stres. Dan biasanya kalau misalnya kita liburan tuh teman Pro 2, suasana hati kita pasti akan ikut meningkat gitu. Karena otak akhirnya melepaskan hormon dopamin dan endorfin gitu ya teman Pro 2, yang memperbaiki mood kita yang mungkin kalau kita bisa bilang kita moodnya nge-swing gitu ya teman Pro 2. Beda-beda tuh, nanti tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ya pokoknya semuanya serba tiba-tiba gitu. Tapi katanya juga kalau misalnya kita liburan nih teman Pro 2 ya, itu bisa membuat kita fokus. Itu fokus kita akan balik lagi seperti kita pada saat sebelum stres karena belum ada liburan gitu ya. Dan waktu istirahat yang bikin bikin otak kita tuh jadi jernih gitu teman Pro 2. Tanpa harus melakukan hal-hal yang sebenarnya itu rutinitas kita yang kita ulang berbulan-bulan, bertahun-tahun, Nadia pokoknya ya. Dan ini biasanya teman Pro 2 ya, karena kalau bisa dari transisi setelah liburan kita akan pasti ada rasa-rasa sedikit malesnya, tapi biasanya akan lebih fresh ketika kamu mencoba untuk bekerja kembali gitu ya. Biasanya nanti akan ada muncul-muncul ide-ide di kepala gitu ya, tanpa harus berpikir kayak ih dulu ini susah nih. Tapi setelah kamu liburan itu pasti kamu akan lebih fokus dan lebih jernih lagi kepalanya. Karena menurutku juga aku sih yes gitu. Karena menurutku ketika kita liburan itu kan kita pasti udah gak kepikiran tuh yang namanya kerjaan, tugas kuliah dan yang lain-lain. Jadi otomatis pasti memang kita akan fresh kembali otaknya tanpa kita harus kepikiran yang mungkin membuat kita takut, kita kayak dikejar-kejar atau apapun itulah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nanti ketika ada masuk masa liburan, karena ini belum masuk masa liburan kan, ini masih sekolah, masih kuliah juga. Jadi buat kamu ketika nanti ada fase untuk liburan atau disempatin deh teman Pro 2 buat weekend-weekend kayak sekarang kan minggu nih, walaupun besok Senin dah cari ini deh, cari yang bikin happy gitu buat malam ini sebelum besok Senin, karena bisa kalau sudah Senin kan ya gitu lagi deh teman Pro 2 ya. Dan sementara kita bakal masuk ke zona petang teman Pro 2, dan aku mau infoin azan di jam 18.14. So stay tune terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

membuat sulit jalan orang lain, sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
1: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

kantor. Itu pun tetap hitungannya kan mepet ya teman pro 2. Tapi kalau kamu lagi jenuh itu bisa banget kayak 6-5-9 nyampe itu. Itu tanda-tanda kamu jenuh tuh begitu teman pro 2. Karena tanpa kita sadari apa ya, ada rasa dimana tubuh kita tuh merasa kayak lelah, gak mau, capek gitu. Tapi bukan berarti kalau yang sudah begitu terus kita nganggap kayak aku jenuh, biarin, kenapa? Nah gitu jangan juga ya, tetap harus cari minimal mood booster apa ya teman pro 2. Kalau menurutku mood booster yang bisa kamu dapatkan sebelum nanti ada waktunya untuk kamu liburan gitu. Karena mood booster tuh banyak banget teman pro 2, kita pasti punya salah satu mood booster yang mungkin bisa kamu temukan pada saat lagi main HP, maybe gitu. Kalau aku lebih ke arah kalau mood booster jujur biasanya aku bakal dengerin lagu. Aku gak tahu kenapa kayak dengerin lagu itu salah satu stress release aku. Dan ada beberapa orang juga bilang mereka selalu nonton film atau baca buku gitu ya. Jadi ada inilah mood boosternya masing-masing. Yang pasti jangan sampai kamu misalnya, tapi aku gak tahu ya, tapi ada beberapa orang yang kayak gitu juga. Tapi kalau aku jujur gak bisa ketika lagi jenuh, lagi bad mood dan yang lain-lain, tiba-tiba disuruh nonton film, filmnya thriller lagi gitu kan, atau action, actionnya sad ending. Nah itu jujur gak bisa. Aku nyari mood itu kan mau yang happy-happy ya teman pro 2, malah mikir gitu. Karena tuh juga ketika lagi berpikir kayak nonton bola biar santai gitu kan, karena aku suka banget nonton bola gitu. Terus pas lagi nonton bola timnya kalah, nah nambahlah tuh bad mood. Jadi memang cari mood booster yang pasti aja teman pro 2, jangan sampai kamu ngerasa kayak wah ini gampang nih gitu. Misalnya ada yang suka main game, aku main game aja deh, pas main game mau cari mood booster malah kalah, ya lanjut aja tuh bad moodnya.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Oke, jadi itu aja teman Pro 2 ya, di sore ceria barengan sama aku. Nanti aku bakal balik lagi, kita akan masuk ke Tonight Corner. Kita bakal ngobrolin soal film teman Pro 2. Intinya dari aku ya teman Pro 2, kalau kamu ngerasa kayak ngomongnya sering belepotan, terus kayak tiba-tiba sering lupa gitu, itu belum tentu karena kamunya males atau apapun itu ya teman Pro 2. Tapi ternyata memang dari psikologi juga, oh ternyata karena kita kurang liburan pun itu juga ngaruh gitu ya teman Pro 2 ya. Karena biasa otak butuh refreshing, gak bisa lah dibawa untuk gitu-gitu aja rutinitasnya tiap hari teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa untuk liburan. Belum ya. masih harus nunggu nih liburannya. Tapi semoga minggu ini kamu menyenangkan juga teman Pro 2 ya. Karena besok sudah Senin. Kita hadapin saja ya teman Pro 2 ya. Weekdays itu. Nanti kita akan ketemu lagi di weekend gitu. Dan kalau saran dari aku mungkin lebih cari mood booster aja sih teman Pro 2. Jadi kamu akan menemukan hal yang mungkin tidak perlu jalan-jalan jauh gitu ya. Dengan kebahagiaan-kebahagiaan kecil aja juga bisa membuat refresh otak kamu teman Pro 2. Jadi stay tune terus teman Pro 2. Setelah ini aku bakal balik lagi di Tonight Corners. Kita bakal ngobrolin soal film-film, serial-serial, drakor-drakor. Ya pokoknya itulah ya. Ditunggu aja teman Pro 2. Sambil nunggu kita dengerin lagu Kehlani dulu yang Folded.

melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm, dan berat 290 sampai dengan 4.200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula bagian atas.

0: bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.
1: Indonesia.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
3: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Rapat di jam 7 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal masuk untuk ngobrolin film-film ini ya. Nah sekarang ini teman Pro 2 kalau kita buat kamu-kamu yang mau nonton film-film Indonesia gitu ya. Ini lagi tayang teman Pro 2 judulnya Jangan Lupa Bahagia. Ini film drama keluarga ya teman Pro 2 komedi. Dan tayangnya sebenarnya di tanggal 10 kemarin dan ini baru 3 hari. Jadi buat kamu langsung saja tonton gitu ya. Jadi film Jangan Lupa Bahagia ini itu disutradarai sama Andi Burhamzah nih teman Pro 2. Dan berlatar kehidupan masyarakat di Makassar. Dan cerita ini fokus sama Ula yang diperankan sama Al-Ghifari Jasin. Anak sulung yang harus berjuang jadi tulang punggung bagi kedua adiknya, yaitu Ima dan Iqbal. Setelah orang tua mereka sudah tidak ada tuh teman Pro 2. Jadi Ula bekerja sebagai pengemudi ojek online sambil menghadapi berbagai ujian hidup yang berat. Jadi film ini dibintangi sama dua komedian terkenal teman Pro 2 dari Sulawesi Selatan, yaitu Tuming dan Abu yang menyajikan humor khas lokal di kisah yang haru-haru. Yang itulah teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton film keluarga, ada komedinya, ada sedih-sedihnya, bisa banget nonton Jangan Lupa Bahagia di bioskop.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.

Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah dari Indonesia gitu ya, film Indonesia. Ini ada salah satu film yang, ini sebenarnya anime teman-teman 2, tapi ada, pasti ada movie-nya di setiap tahunnya gitu ya. Dan ini yang aku tunggu-tunggu juga karena aku salah satu penonton setianya gitu ya. Ini ada Detective Conan teman-teman 2. Dan ini masuk ke keberapa ya ini? 29 kalau gak salah ini. Ini movie ke-29 kalau gak salah. Jadi Detective Conan the Movie Fallen Angel of the Highway. Ini bakal resmi tayang teman Pro 2. Pastinya di September ini, tapi masih belum tahu di mana ya. Kalau kayak tanggalnya kayaknya belum ada deh tanggalnya teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau apa ya, misalnya mencari info, kayaknya masih belum jelas di mananya. Terus kapan tanggalnya, tapi yang pasti di September ini. Dan ini film ini digarap sama sutradara Takahiro Hasui teman Pro 2. Dan Conan Fallen Angel ini durasinya 109 menit tuh teman Pro 2. Berarti 1 jam berapa tuh? 1 jam 30 menit ya. Ngitung dulu tuh ya. Dan ini pasti ada apa ya teman Pro 2 ya, pasti kalau namanya Detektif Conan pasti ada investigasi misteri gitu ya. Dan ini pasti ada adegan kejar-kejarannya juga. Dan ya udah, seperti yang ada di trailer dikasih lihat tuh teman Pro 2, di kawasan Kanagawa. Dan kisah dalam film ini fokusnya kolaborasi Conan sama personel polisi lalu lintas teman Pro 2, Cihaya kalau gak salah, Cihaya Hagiwara tuh. Nah, keduanya harus bekerja sama teman Prodo untuk menghentikan teror pengendara sepeda motor misterius yang julukannya tuh Lucifer. Ini yang memicu kekacauan di jalan raya. Jadi ada apa? Ada flashback-flashbacknya juga nanti teman Prodo yang berkaitan sama Kenji Hagiwara dan Jinpei Matsuda. Dan penayangan resminya ini sebenarnya di bioskop Indonesia teman Pro 2, sudah ada beberapa bioskop yang katanya akan menayangkan gitu ya. Dan buat kamu yang fans banget sama Detektif Conan, kita tinggal tunggu aja waktunya gimana teman Pro 2, karena nanti katanya ada bonus-bonusnya juga tuh. Katanya ada bonus merchandise eksklusif kayak kaos, terus ada collectible tiket set, terus ada metal badge, sampai ada poster A3-nya tuh. Karena memang ada fans screening-nya juga ya. Tapi kalau kita ngomongin soal Detective Conan sendiri teman Pro 2, ini banyak banget jujur kalau kita ngomongin Detective Conan. Dia ada film itu dari movie 1 itu menjelaskan kayak kapan, kenapa sih dia bisa jadi Conan itu gitu ya. Kalau misalnya kamu penasaran kayak tapi kan kebanyakan nih Bi, seribu berapa ya terakhir tuh aku nonton ya, kayaknya sampai 1800-an deh kayaknya, masih sampai sekarang tuh ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nonton Detektif Conan dan bingung mau gimana tuh ya, bisa kamu cari di Google teman Pro 2, itu pasti nemu gitu ya. Kayak misalnya nih, kamu mau main story-nya, ketemu sama penjahatnya gimana, terus gimana Conan bisa melawan mereka gitu ya, dan jalan ceritanya jadi nyambung. Karena 1000 kan gak mungkin nyambung semua ya teman Pro 2. Jadi buat kamu kalau pengen mencoba untuk nonton Detective Conan yang film Fallen Angel of the Highway ini, usahakan nonton ini dulu deh. Kalau menurutku ada, kalau misalnya kamu cari di Google, kamu bisa langsung cari list Detective Conan tentang polisinya. Nah itu pasti ada listnya, nanti kamu nonton pasti episode 1, episode 5, episode 10, nanti loncat-loncat lah pokoknya teman Pro 2. Kalau aku nontonnya yang fokus ke penjahat utamanya, main villainnya. Jadi gak perlu capek kita harus 1000 kita tonton gitu, enggak sih jujur. Dan kalau mau enak, nonton movie-nya aja deh beneran. Movie-nya 1 sampai ke movie 29 ini yang terbaru. Tapi katanya sudah, nih aku akhirnya dapat nih. Katanya tanggal 13 ini sudah mulai di bioskop-bioskop tuh teman Pro 2. Coba nanti dicek ya teman Pro 2 apakah sudah mulai hari ini atau mungkin besok kali ya. Jadi bisa kamu langsung cek, langsung beli aja malam ini kamu tonton tuh. Kasih reviewnya ke aku dong. Iya. Yeah. Dan gak terasa teman Pro 2 aku nemenin kamu dari jam 3 tadi ya, sampai kita berapa di jam 8 ini. Dan waktunya aku Habib pamit undur diri, karena kamu setelah ini akan mendengarkan suara siaran dari yang lainnya. Dan di jam 8 nanti ada Pro 2 Indie Nasional dari RRI Pro 2 Jakarta juga. So aku Habib pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
3: Waktu info Pro 2 Update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro 200-an kambing ras kali gelsing terbaik dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan kontes ternak kambing ras kali gelsing tingkat nasional Piala Raja 1 Sri Sultan Hamengkubuwono 10 tahun 2026 di Jogja Agro Park, Kabupaten Kulon Progro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Minggu hari ini kegiatan yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tersebut diikuti sekitar 300 peserta baik dari Daerah Istimewa Yogyakarta maupun luar daerah jauh seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga daerah di luar Pulau Jawa. Dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho, juara kontes tidak hanya berhenti pada piala dan penghargaan, tapi menjadi sumber bibit dan sumber inspirasi bagi peternak lainnya, karena peternak merupakan garda terdepan dalam menjaga dan mengembangkan kualitas ternak. Informasi lainnya teman Pro 2, Indonesia Comic Con 2026 mengumumkan kehadiran aktor Jepang Amerika Serikat Makenyu Arata sebagai bintang tamu utama pada edisi ke-10 penyelenggaraan acara komunitas penggemar budaya pop Indonesia itu di Jakarta 4 Oktober mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan Panorama Media melalui takarir unggahan di akun media sosial Indonesia Comic Con hari ini. Dalam takarir unggahan tersebut, Makenyu disebut sebagai bintang tamu utama yang dikenal lewat perannya sebagai kadet Ryoichi pengemudi Jagger di Pacific Rim Uprising, memerankan Seiya dalam live action Night of the Zodiac, juga sebagai Roro Noa Zoro dalam serial live action One Piece. Informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Ketua PB Jarum Yopi Rosimin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta mengungkapkan apresiasi dan selamat untuk para peserta yang lolos ke tahap karantina, tapi ia mengatakan itu baru permulaan karena tantangan selanjutnya akan semakin berat, bahkan jika nanti masuk PB Jarum pun level persaingannya akan lebih tinggi lagi. Dari 36 peserta tersebut, 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi pada 9 hingga 13 September di Gor Jarum Jati Kudus. Demikian info Pro 2 Update kali ini. Selanjutnya kita akan dengarkan musik live chat Pro Indie National dari Pro 2 Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa. Malah main HP aja terus.
4: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Teman terbaik.

Oke, 88.5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, bareng Lija lagi kali ini bakal nemenin kamu ya. Tadi barusan udah kita dengerin ada Pro Indie National dari Pro 2 Jakarta. Udah hadir di minggu malamnya di 13 September 2026. Udah pertengahan bulan aja ya teman berdua, gak berasa. Ya pasti ditemani dengan kekeringannya ini. Tapi alhamdulillah di rumahku akhirnya udah nyala. Oke, mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan teman berdua ya, karena besok harus kembali menghadapi hari Seninnya ya. Dan sebagai kamunya semangat ya, ini udah mulai jam-jam istirahat juga ya. Selamat beristirahat aja untuk yang lagi dengerin di rumah mungkin. Sambil duduk-duduk, sambil ngopi ya, siapa tahu, atau sambil baring. Ya, malam ini dijaga malam sendirian aja nih. Iya lagi, iya malam minggu soalnya. Duh, ngomongin apa ya, serunya teman berdua. Ngomongin apa ya? Aku akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sebenarnya sudah sering banget nemu konten di media sosial gitu teman berdua. Kayak di TikTok, ya kadang di Instagram juga sering muncul banget. Ada gak kamu yang juga nemu konten menurut aku cukup menarik, gimana gak mungkin rebutan gebetan sama teman satu circle, soalnya tipe kita beda tuh. Yang buat konten kan cowok tuh, terus di kayak dia kasihin apa slide foto-foto gitu tipenya si Roni misalnya, teman berdua cewek kasual dengan appearance-nya tuh pokoknya ya gaya-gaya ala-ala mbak-mbak teller bang gitu kan. Terus next si Budi misalnya sukanya cewek tomboy rambut pendek ya gitu kan teman berdua. Jadi kayak mereka nggak mungkin rebutan gebetan soalnya tipenya beda gitu ya. Sama kadang-kadang juga mungkin buat kamu-kamu yang punya circle juga ya, khusus untuk cewek-cewek juga, kadang-kadang kita tuh suka heran misalkan ada teman kita yang bilang, ih dia tuh ganteng banget, dari mana gantengnya gitu kan. Iya enggak sih? Kayak kita ternyata tiap orang itu kan pasti punya ketertarikan yang beda ya, atau dia punya tipe ideal yang beda gitu ya, atau dream girl, dream man atau dream woman-nya beda-beda gitu teman berdua. Ya walaupun ada satu circle ya mungkin yang sama. Tapi kebanyakan tuh kalau aku sering nemu sih di satu circle, misalkan kayak aku aja gitu, kebanyakan sukanya yang cowok-cowok tinggi kurus gitu ya. Iya, kata temen aku lebih suka yang cowok-cowok alim yang gimana banget gitu kan. kita jadi nggak mungkin bakal rebutan cowok karena ya tipe-tipe kita beda gitu kan berdua ya. Dan seringnya kalau udah ngomongin ya misalnya ya ngasih opini ini lagi jalan gitu ya di satu mall, terus lihat cowok lewat. Iya tipe idol aku, pasti aku bilang, ih cindok banget boy gitu kan. Ih ganteng dari mana, teman pasti nyautnya begitu kan ya. Kalau kita ngasihin preferensi atau tipe idol kita tuh kayak gimana gitu ya teman berdua ya. Nah kadang agak bingung di situ gak sih, ya pernah mikir gak sih, kalau dipikir-pikir kan sebenarnya kok bisa ya kita tuh punya selera atau attraction interesting gitu teman berdua ke orang, tapi dengan tipe yang beda-beda gitu. Misalnya ada yang bilang dia tuh suka teman aku pernah ya teman berdua, keren banget gak sih, misalkan nyebut siapa nih orangnya cool ya, cool bet banget gitu, kayak rada-rada non challenge, ih lebih ini tahu lebih apa kayaknya lebih mending si ini dia kayak kebapaan gitu, aura penyayangnya. Aku pernah banget ya teman berdua ngomongin cowok ya, mungkin cowok-cowok juga sering ya ngomongin kayak gitu ya teman berdua ya. Nah ini kan berarti sebenarnya ada yang memang ngelihat dari segi fisiknya, visual appearance, atau ada juga yang memang ngelihatnya tuh dari karakter gitu ya teman berdua. Ada yang ngelihatnya tuh dari pembawaannya. Terus kalau semisal juga pernah juga ngobrol bareng sama teman gitu kan, dia kayak cerita barusan di flexingin cowok.
diflexingin cowok, bilang mobil aku ini, terus rumah aku segini, ini aku jemput kamu pakai mobil ini yang satunya lagi di bengkel gitu ya. Terus dia ngomong, kok aku gak terpesona ya sama hal-hal materialistis kayak gitu, kenapa ya gitu. Kalau kebanyakan orang kan mungkin mikirnya, wih cowok mapan nih bos gitu, tapi kok apa ya, kayak nggak begitu terpesona dengan itunya, justru dia lebih terpesona sebenarnya si cowok ini tuh apa ya, teman berdua, nggak cuma dari materialnya aja yang dia lihat gitu, ternyata ya dari pembawaannya juga. Aku sih bukan di materialnya ya yang aku suka, soalnya aku juga cari duit sendiri kan gitu katanya ya. Jadi kalau aku ngerasanya kita tuh bakal tertarik ke orang yang dia tuh mungkin agak berkebalikan dengan kita gak sih teman berdua kadang ya. Semisal kamu orang yang bisa dibilang lumayan mapan, ya berkecukupan lah gitu, cukup gitu kan. Jadi kalau orang datang membawa kemapanannya atau memamerkan kemapanannya, kadang ya kita biasa aja gitu, karena kita juga ngerasa aku juga kayaknya bisa sih dapat uang segitu gitu ya. Tapi justru mungkin lebih tertarik pada hal lain, ya gak sih teman berdua. Kamu sudah mapan, biasanya gak begitu tertarik dengan yang mapan. Bisa sih, bisa. Tapi pasti kadang-kadang kita bakal ngelihat hal lainnya gitu gak sih teman berdua. Semisal kamu udah menghadapi hari-hari dengan cukup kaku ya, karena untuk mendapatkan kemapanan itu kamu harus jadi pribadi yang bisa dibilang profesional, menjaga wibawa gitu ya misalnya ya teman berdua. Jadi kamu agak sedikit kaku, kurang bisa menikmati hidup, akhirnya lebih tertarik mungkin sama lawan jenis gitu, yang dia mungkin punya kepribadian ceria ya kan, atau dia punya sisi humoris yang tinggi ya enggak. Jadi, ketertarikannya tuh pada hal yang enggak kita punyai. Kadang gitu enggak sih ya teman berdua ya. Atau semisal kadang juga pernah kayak tertarik sama mungkin yang cerdas ya, bisa jadi bukannya kita bodoh sih, bukan ya teman berada, tapi lebih ke kayak seru ya diajak diskusi, atau seru ya untuk diajak bertukar pikiran ya kan, kita ada attraction tertentu ya, attraction apa interesting sih ya, pokoknya itulah teman berdua ya, kayak ada ketertarikan tertentu pada sesuatu hal yang kadang tuh tiap orang beda-beda. Ada yang suka dia karena ganteng, ada yang suka dia karena kreatif, ada yang suka dia karena lucu ya kan. Lebih makanya kan ada sering ada tes gitu ya, lebih pilih cowok ganteng atau humoris, banyak yang milih humoris, nah, gitu. Lebih milih cowok humoris atau cowok mapan, misalnya lebih milih cowok humoris juga gitu, atau lebih milih cowok mapan atau cowok ini pintar, akhirnya dimilih cowok pintar. Nah gitu kan teman berdua, pasti kita masing-masing ada tipe ideal ya gitu. Nah aku mau ngomongin ini ya di Jaga Malam kali ini teman berdua, kamu juga pernah gak sih mungkin tertarik sama orang, tapi kebanyakan tertariknya tuh dalam hal apa nih teman berdua? 081258487885 WhatsApp kita aja, atau boleh ke Instagramnya kita ya di @ariprodesamerinda, atau boleh juga ke fitur live chatnya aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya kebagian kamu. Boleh banget kita ngomonginnya sampai nanti di jam 11 malam.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Jadi masih bertanya-tanya, aku pun bertanya-tanya dan sampai sekarang bertanya-tanya, kenapa sih selera kita terhadap orang, iya, ketertarikan kita pada orang tuh kadang bisa beda-beda gitu ya teman berada antara kita mungkin dengan teman-temannya kita. Iya, mungkin ada orang yang lebih suka tadi sama orang yang cerdas, kreatif, pekerja keras gitu. Sementara ada juga yang mungkin lebih terpesona sama yang memang mapan, kebapakan dan sebagainya gitu teman berdua. Makanya kalau udah ngomong ih dia tuh keren banget, kayaknya orangnya gini. Oh iya kah? Terus kenapa? Ada yang responnya kayak gitu. Sebenarnya ini ada di teori psikologi, aku sempat baca teman berdua. Teori psikologi hubungan self expansion namanya ya. Dimana sebenarnya tiap orang ya, sesuatu itu bisa terlihat wow ya bagi satu orang, belum tentu punya nilai yang sama bagi orang lain. Dan disinilah menariknya teman berdua, karena biasanya ya kita tuh gak tertarik sama apa yang hebat aja, tapi kita tertarik pada apa yang punya makna bagi diri kita gitu. Jadi apa yang ngebuat kamu terpesona itu sebenarnya bisa menceritakan juga apa yang kamu nilai gitu teman berdua ya. Nih misalkan contoh sederhananya gini, kenapa ya ada orang yang ngelihat kalau ada orang yang pintar tuh bilang wah keren banget, tapi ada juga yang mungkin responnya pintar doang, peringkat satu, biasa aja gitu ya teman berdua ya. Karena tiap orang tuh kayak punya semacam hierarki nilai di kepala ya teman berdua, nilai yang kita yakini gitu kan ya. Ada yang memang sangat menghargai kecerdasan. Nah ya makanya dia sangat terkagum-kagum atau terpesona dengan kecerdasan seseorang gitu. Kemudian ada juga yang mungkin sangat menghargai kestabilan. Ya makanya dia terpesona dengan orang yang memang hidupnya tuh stabil gitu teman berdua. Ada juga yang mungkin lebih menghargai hal-hal lain ya, nilai-nilai lain. Tadi kan ada banyak banget yang mungkin jadi pertimbangan kita untuk akhirnya ini kayaknya 10 deh. Ya, atau ini kayaknya 9/10 nih. Kok gitu ya? Agak gimana gitu ya kita menilai orang ya teman berat. Tapi kebanyakan memang gitu dari sisi psikologis ada gitu ya teman berat, semacam hierarki nilai di kepalanya. Kalau kamu sangat menghargai mungkin kemampuan orang bersosialisasi, pasti kamu tertarik sama orang yang extrovert banget gitu teman berdua. Ya, kamu menghargai orang yang punya status, pasti tertarik sama yang punya jabatan tinggi gitu ya kan. Kalau kamu menghargai orang yang tadi mungkin punya apalagi ya, mungkin ya kepribadian lain ya, integritas yang tinggi dan sebagainya kan, pasti tertarik dengan orang yang membawa atau pembawanya seperti itu. Tapi kalau memang ya tertarik ya sama yang ganteng ya, memang itu kamu menghargai kegantengan lah ibaratnya teman berdua. Ya pasti kamu tertarik sama yang ganteng juga. Dan itu normal ya, karena tiap orang pasti ya adalah sesuatu yang memang dia sangat hargai atau dia teman berdua ya, yang punya ya dia punya nilai atau kecenderungan memang tertariknya sama hal itu gitu ya. Jadi ini ada kaitannya juga sama ideal standar di hubungan. Dan para peneliti tuh memang menemukan ya kalau orang yang tiap orang itu tuh punya standar ideal yang berbeda mengenai dia mencari pasangannya gitu. Dan model awalnya tuh mengelompokkan kualitas ideal pasanganku ke dalam warmth, loyalty, vitality, attractiveness dan status atau resource juga gitu teman berdua ya. Bahkan tuh ada juga yang memang orang-orang yang tertarik dengan intelligence atau social skillsnya gitu. Jadi gak heran sih kalau semisal kamu atau teman-temanmu tuh akhirnya seleranya beda-beda, karena cara kita memandang sesuatu hal atau memaknai sesuatu hal tuh juga beda-beda. Kayaknya seru buat bahas satu-satu, tapi ntar dulu ya, kita dengerin ini dulu.

0: amount.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.

kita umurnya dua, sebenarnya selera kita terhadap lawan jenis itu tuh gak muncul gitu aja dari ruang kosong. Iya gak sih, kalau misalkan kita mempertanyakan diri sendiri itu bisa tertarik sama orang tuh biasanya karena orang tersebut punya kualitas-kualitas tertentu yang memang punya nilai yang tinggi banget buat kita gitu tahun berdua ya. Terus kenapa sih kita bisa nganggap hal tertentu tuh begitu menarik? Sebenarnya ini banyak perspektifnya gitu tahun berdua. Semisal kalau kamu orang yang mungkin lumayan berkecukupan tadi ya, biasanya tidak mudah terpesona dengan apa ya, hal yang serupa gitu ya kan, karena mungkin mikirnya ya udah sih aku juga bisa berkecukupan juga gitu tentang dua, makanya mungkin nggak begitu terpesona dengan hal-hal itu. Tapi mungkin kamu lebih tertarik lagi dengan hal lain ya, misalkan dari sisi karakteristik untuk orang-orang yang mudah meledup gitu ya, kesabaran setipis tisu. Kalau ngelihat orang tuh kayak menghadapi hari tenang banget, santai, udah misterius, kayak kok dia bisa gitu ya. Nah, di situ kan mungkin kita akan muncul ketertarikan, ya enggak sih tahun berdua ya. Kalau ada masalah tuh enggak panik ya, Pak ya. Itu kan biasanya kita jadi waduh terpesona ya ngelihat orang kayak gitu ya. Apalagi mungkin yang berkebalikan dengan sifatnya kita gitu, yang mudah marah, mudah apa gitu kan tahun berdua. Ada sesuatu yang kayaknya aku pengen juga dong kayak gitu. Itu gimana caranya? Mungkin attraction-nya muncul dari situ dulu gitu tahun berdua ya. Karena orang-orang tersebut memberikan sesuatu yang beda dari apa yang selama ini udah dia punya gitu. Tapi ini bukan berarti semua hal tuh kita anggap gitu ya tahun berdua. Misal kamu tertarik sama orang yang cerdas bukan berarti kamu bodoh. Tadi kan kayak aku bilang ya tahun berdua, kamu suka sama orang yang mapan, yang kaya, kan bukan berarti kamu miskin. Jelas gak sederhana itu ya tahun berdua. Tadi ngelihat lagi-lagi ngelihat kualitas yang memang itu tumbuh dari bagaimana kita dibesarkan juga sih aku rasa ya. Kayak beberapa influencer yang aku lihat tuh mereka lumayan kaya ya, dan memang tipe idealnya adalah orang yang sama-sama mapan atau sama-sama kaya gitu ya. Karena ya kenapa harus menurunkan standar, kan mereka bilangnya begitu ya tahun berdua, dan itu kualitas yang memang mereka lihat. Nah ini sesuai lagi tadi sama teori hubungan yang namanya self expansion theory yang dikembangin sama Arthur and Elaine Aron, yang udah jadi salah satu teori penting dalam memahami hubungan dekat selama puluhan tahun tuh gitu ya tahun berdua. Karena memang pada dasarnya manusia itu punya dorongan untuk terus mengembangkan dirinya. Jadi kita tuh kayak selalu pengen punya kemampuan baru, wawasan baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, dan merasa pengen mampu untuk menjalani hidup ini terus-terusan gitu ya kan, semakin mampu gitu tahun berdua. Dan kalau dari hubungan dekat tadi, nah orang lain tuh bisa jadi salah satu jalan untuk melakukan ekspansi itu, upgrade skill lah bahasanya ya tahun berdua ya. Pasangan itu bisa ngebawa satu yang sebelumnya kita nggak punya, misalnya karena kamu kenal dia gitu, atau karena kamu tertarik kan pengen mengenal dunianya, akhirnya mungkin setelah mengenal kamu jadi tahu pengetahuan baru, keterampilan baru, sudut pandang baru, pengalaman baru gitu ya tahun berdua, akan atau bahkan ngelihat dunia tuh dengan cara yang berbeda ya. Makanya ketika kita ketemu seseorang yang punya kualitas yang mana kan orang yang bisa melihat kualitas itu sebenarnya orang yang punya kualitas juga, ya nggak sih tahun berdua? Iya, itu berarti sebenarnya kualitas itu udah ada di kita gitu. Kalau misalkan kita bisa ngelihat kualitas orang gitu, kalau menurut aku ya tahun berdua ya, kita bisa tertarik tuh karena ya kita ngelihat itu gitu ya kan di dia gitu ya. Dan sebenarnya itu mungkin ada di kita dan bisa tumbuh juga kalau dipicu gitu. Jadi

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang.

0: aku juga ingat teman aku ya sempat teman berdua cerita gitu ya kan, dia sempat punya gebetan yang dia temuin di sosial media. Ya jadi pas pertama kali mereka first date gitu, di si cewek kan minta jemput ya. Pas datang ke rumahnya ternyata rumahnya gedong guys, pagernya tinggi gitu. Dia datang gitu dengan motor Supra-nya, jadi rada insecure gitu ya teman berdua. Dan dia kebetulan cowok gitu ya teman berdua. Ya jadi kadang-kadang tuh ini juga apa ya, mungkin di satu sisi ini perbandingan, ini perbandingan lagi ya, maksudnya ini kan bunyinya tidak setara ya gitu ya teman berdua. Itu antara dua sih, kalau dari banyak orang yang memandang apa satu situasi gitu teman berdua, untuk yang punya mungkin self respect yang tinggi ya, dengan percaya diri, ya itu bukan satu masalah lah buat dia gitu teman berdua. Mungkin secara value materi yang seperti itu dia mungkin nggak gimana-gimana, tapi secara value yang lain dia punya apa ya, punya hal lain yang bisa dibanggakan juga gitu teman berdua. Nah tapi ada juga tuh yang malah ini jadiin apa ya, menjadikan dia tuh semacam comparison ke dirinya sendiri gitu kan. Akhirnya kayak si teman aku itu teman berdua, dia jadinya mundur udah setelah first date, dia ghosting itu cewek. Kenapa? Ditanyain. Ih sumpah sih aku insecure katanya. Nah itu tadi perbandingan sosial ini bisa mengubah pengalaman kita terhadap tadi ya, mungkin cara pandang kita terhadap orang lain. Satu sisi mungkin kita ngelihat itu satu kualitas yang wah pengen banget kita punya suatu hari nanti gitu ya teman berdua. Tapi di satu sisi juga mungkin kalau apa ya, kita nggak punya kepercayaan diri yang tinggi itu bisa cukup intimidating gitu untuk orang lain gitu ya kan. Apa ya, kualitas itu tadi ya, satu kualitas yang sebenarnya kita mau seperti itu gitu teman berdua. Tapi ya itu kan menginspirasi lah ya, tapi kalau misalkan kita nggak cukup mau atau cukup kuat mentalnya, kurasa bisa cukup membuat kita tuh jadi apa ya, terintimidasi gitu ya. Makanya di sini perlu kecerdasan emosionalnya kita juga sih teman berdua, untuk punya self respect yang tinggi untuk kira-kira ini hubungan layak dilanjut apa enggak gitu ya kan teman berdua ya. Dan di situ juga kayaknya makanya banyak yang bilang kan cari pasangan ya udah yang setara-setara aja gitu ya. Tapi di sini bukan berarti kamu harus mengecilkan dirimu sih. Aku rasa teman berdua justru bisa apa ya, jadi motivasi buat kamu. Gimana nih caranya supaya bisa setara kalau misalkan kamu apa ya, memang mau sama doi gitu ya kan, kamu memang mau untuk ya jadi satu level lah sama dia gitu ya. Kalau kayak teman aku tadi kan dia jadi mundur gitu, ngerasanya aduh jauh banget woi, sulit digapai, aduh ini kalau ternyata keluarga tidak merestui gimana ya, waduh gitu ya kan teman berdua. Nah tapi mungkin kalau yang punya daya juang tinggi ya pasti mencari cara gimana caranya bisa satu level ya, entah dalam hal lain atau value yang lain. Semisal kayak ada juga kayak aku lihat berapa pasangan, berapa couple di sekitaran aku, mutualnya aku gitu teman berdua. Di satu sisi mungkin nih punya family yang sangat apa ya, ceweknya gitu punya keluarga yang sangat amat green flag ya gitu ya kan. Jadi dia bisa dalam segala hal lumayan tercukupi secara materi, tapi si cowok juga berprestasi sekali ya, dari bidang akademiknya dia berapa kali ikut pertukaran pelajar dan sebagainya gitu teman berdua ya. Jadi bisa dibilang ya mereka punya value yang sama tapi dari segi yang berbeda gitu. Nah di situ juga kita akhirnya tahu cara memandang diri sendiri nih, gimana caranya supaya punya kualitas yang sama ya dengan orang yang memang kita suka gitu teman berdua.
1: Yeah.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 15 detik berharga.
4: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
5: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Oke, itu berada masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Iya, ini lanjut lagi ngomongin soal tadi ya Tuan Berdua. Attraction ataupun selera kita ke orang itu kadang bisa beda-beda gitu ya, antara kita dan teman-teman kita gitu Tuan Berdua. Dan ada gak sih yang pernah dengar kayak opposite attract gitu Tuan Berdua, yang mana kita suka dengan orang yang berkebalikan dengan kita? Tadi mungkin dari segi karakteristik kepribadian ya, mungkin yang introvert lebih tertarik sama yang extrovert, kayak magnet gitu ya, saling tarik menarik ya. Kalau sama tuh agak memental satu sama lain. Tapi ternyata ini kalau dari penelitian ya soal preferensi pasangan tuh enggak sederhana itu sebenarnya Tuan Berdua ya. Kita mungkin bisa tertarik sama yang memang opposite, yang berkebalikan dari kita, tapi ternyata adanya similarity atau kesamaan itu penting juga tuh. Jadi ada satu penelitian besar ya terhadap lebih dari 187.000 pengguna online dating di 11 negara. Iya, dan ternyata tuh preferensi orang terhadap berapa karakteristik pasangan tuh ternyata ada hubungannya dengan karakteristik dirinya sendiri gitu Tuan Berdua ya. Jadi bukan yang benar-benar berkebalikan banget sih, tapi ada kombinasi diantara keduanya tuh Tuan Berdua ya. Semisal apa ya, kamu ternyata sama doi sama-sama orang yang mandiri, pekerja keras, terus sama-sama orang yang cukup visioner gitu ya, punya tujuan hidup, bisa sama-sama cari uang sendiri, sama-sama gak terlalu suka bergantung sama orang lain. Nah itu kan similarity-nya ya Tuan Berdua, itu kesamaannya kalian gitu. Dan mungkin kalian bisa tertarik pada hal itu karena ya udah kalian sama ya, punya kesamaan yang itu. Akhirnya tuh mungkin dalam ngejalin hubungan tuh enggak begitu drama ya Tuan Berdua ya kayaknya ya. Ya, tapi kan ada juga yang mungkin berbeda, ada yang sama-sama kelingi gitu ya, akhirnya saling bergantung sama satu sama lain karena ya memang saling butuhkan banget satu sama lain kan. Itu juga perspektif yang beda ya Tuan Berdua, dan bisa kamu cocokkan sendiri gitu ya. Nah, tapi ada juga banyak-banyak kesamaan ada juga perbedaannya. Mungkin yang buat kalian tuh sama-sama tertarik itu mungkin yang satu sukanya hobinya musik gitu ya, yang satunya paham teknologi. Nah di situ juga itu juga bisa jadi ketertarikan tersendiri sih buat kamu ya, akhirnya bisa tertarik sama orang lain gitu ya Tuan Berdua. Ada similarity tapi ada juga perbedaannya atau tadi berkebalikan ya gitu dari kamu ataupun orang yang kamu sukain tuh Tuan Berdua. Makanya yang namanya attraction di sini tuh bisa sangat-sangat amat kompleks gitu ya Tuan Berdua ya. Makanya nilai yang kamu lihat sama yang kamu teman kamu lihat itu juga pastinya bisa beda gitu ya Tuan Berdua ya. Tapi lagi-lagi mesti diperhatiin sih, ini antara kagum ya kan, sebenarnya kita tertarik sama orang itu suatu bentuk kekaguman, dan itu kalau nggak lanjut ke another step tadi ya, nggak kagum doang kan belum tentu jadinya suka atau cinta ya Tuan Berdua, cukup kagum aja udah tuh. Tapi kalau sampai lanjut ya bisa jadi sih lanjut. Iya, jadinya setelah kagum jadi suka, jadi cinta, jadi ya gitu deh Tuan Berdua ya. Nah, makanya bisa aja kamu terpesona sama orang karena mungkin ya dia cerdas, kreatif, sukses, cantik, ganteng, kaya, populer, berbakat, atau punya kualitas tertentu yang menurut kita luar biasa banget. Tapi belum tentu itu cocok jadi pasangan kita, karena ya itu tadi attractionin cuma satu bagian aja. Setelah rasa tertarik muncul, pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih penting ya, karena tiap manusia itu pasti punya itu teh sisi menilai dalam dirinya. Gak usah bohong, pasti kita menilai ya Tuan Berdua, dia orangnya baik apa enggak, dia bisa menghargai kita apa enggak, dia bisa diajak komunikasi apa enggak gitu ya, dia jujur apa enggak. Nah, apakah nilai hidupnya cocok sama kita apa enggak gitu ya. Terus orangnya aman enggak sih sama emosionalnya, atau ternyata dia masih punya trauma, atau ternyata dia masih ada hal yang perlu dia perbaiki dulu gitu ya. Dia menghormati batasan atau enggak. Dan pastinya itu kan ada banyak penilaian lain yang akhirnya mungkin nantinya attraction itu, rasa tertarik itu entah berubah makin meningkatkah atau agak menurun dikit, atau ya udah stuck gitu aja ya Tuan Berdua ya. Nah itu pasti ada kualitas-kualitas lain yang jadi pertimbangannya juga tuh.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Nah, Tuan Bradua, tapi lagi-lagi kita gak boleh banget buat judging atau menghakimi, ya gak sih Tuan Bradua? Kalau semisal nih, kamu lagi ada di satu obrolan bareng sama teman-teman kamu, terus nanyain tipe ideal yang gimana, terus ada yang jawab, aku suka cowok mapan, terus kita nyebut dia matre. Enggak juga sih Tuan Bradua kalau aku bilang mah ya. Kan ada orang lagi-lagi itu yang mungkin ya tertarik sama yang mapan, bukan berarti dia materialistis. Ini di ideal standard model ya, status atau research ini memang termasuk salah satu dimensi. Ada yang nelpon dong ya, entar aku lanjut ceramahku ya Tuan Bradua. Aku angkat dulu dari Wahyu. Halo, selamat kaget deng, belum dimatiin sebentar. Halo Wahyu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay. Ya Wahyu, belum tidur yuk. Jam berapa nih? Jam 10:30.
1: 10:30.
0: Waduh.
1: Belum. Kalau udah tidur ngapain nelpon?
0: Iya ya, basa-basi dulu kan, nggak apa-apa dong.
1: Masa
0: nih. Oke, walaupun dia aku ngomongin tipe ideal. Kalau kamu sendiri tuh biasanya tertarik sama apa? Tipe yang gimana nih kalau wanita yang gimana tuh yuk biasanya yuk?
1: Tipe yang tidak kasar sih.
0: Enggak kasar, oh enggak cewek kasar dalam lembut.
1: Ucapan. Iya, dalam tutur ucapannya sopan, jangan berkata kasar, dan juga suaranya enggak boleh terlalu tinggi gitu loh. Karena ada beberapa aku ketemu tuh suaranya banyak yang tinggi-tinggi gitu loh, entah itu masalahnya kecil tetap aja suaranya tetap tinggi. Menurut aku itu nggak menggambarkan seorang perempuan jadinya.
0: Oke.
1: Itu malah jadi apa ya, cowok aja kadang-kadang ada yang suaranya nggak tinggi, ada yang lembut juga gitu loh. Masa perempuan enggak sih?
0: Tapi
1: nah, itu sih
0: kalau cewek suaranya suara cewek nih dia tinggi, terus itu salah nih. Terus kalau cowok suara lembut bener ya?
1: Lembutnya dari mana dulu?
0: Oke, okay. Kan ide ya apa ya, standarnya begitu kan nyebutnya ya, cewek itu harus lemah lembut, terus cowok nggak boleh kemayu. Nah, ayo. Nah,
1: itu
0: kan.
1: Itu dia.
0: Bener.
1: Nah, lembutnya itu bukan berarti harus mendayu-dayu, entah itu gimana lah pokoknya lah.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi nggak boleh ngomong kasar lah. Gak boleh membentak gitu, itu kan nyaring tuh kalau membentak tuh. Nah itu kalau menurut aku ya enggak lah, bukan tipe aku sih.
0: Oke, jadi memang tuh tipe idealnya yang lemah lembut gitu ya. Nah kalau dari, tapi kamu kebanyakan memang tertarik sama cewek itu tuh biasanya ngelihat ininya kayak karakternya gitu ya, karakternya lemah lembut gitu, atau ternyata ada juga nih misalkan ternyata dia dari segi fisik tuh yuk tipe ideal kamu banget, tapi dia ternyata ya itu tadi mungkin agak kasar. Nah itu apakah kamu akan tetap tertarik atau gimana?
1: Kalau tertarik sih mungkin dari, kalau dari fisiknya mungkin akan tertarik kalau misalnya sesuai dengan apa yang aku mau. Karena kan sifat orang bisa kita rubah ya kalau
0: kata siapa? Oh gitu ya?
1: Ya bisa. Okay. Kalau kita bisa merubah bisa. Tapi kalau dia emang susah untuk dirubah, memang susah sih.
0: Okay.
1: Kalau teman aku ada yang bisa meluluhkan pasangannya.
0: Ah iya benar.
1: Awalnya pasangannya itu sangat-sangat posesif gitu. Tapi ketika jadian sama dia langsung berubah gitu loh. Mm-mm. Karena pasangan itu bisa merubah sifat kita.
0: Mm-mm. Tapi sebenarnya itu bukan merubah sih kalau aku rasa ya. Bisa jadi kan cewek ini posesif karena kelakuan si cowok juga gak sih? Nah bisa jadi temennya kamu, temennya Wahyu tuh tahu cara men-treat dengan benar sehingga ceweknya ini merasa aman, merasa bisa percaya, jadi dia nggak posesif, bener nggak? Kan cewek bisa posesif karena mungkin si cowoknya bertingkah. Nah, jadi dia tuh sebenarnya bukan berubah yang benar-benar berubah, tapi menemukan yang tepat aja sih kalau kurasa ya. Bisa memberikan rasa aman si temenmu gitu kan. Jadi dianya juga jadinya enggak posesif karena tidak dipancing untuk posesif gitu enggak sih? Karena kalau aku rasa untuk merubah karakter itu agak wow, lumayan lama sih ya buat kita bisa merubah orang.
1: Iya sih. Iya mungkin kurang lebih seperti itulah mungkin ya. Karena mungkin satu sama lain saling melengkapi lah intinya.
0: Tapi kalau kamu tipe yang mau ngubah orang gitu gak sih? Yuk, misalnya nih, kamu tertarik sama cewek yang apa ya? Mungkin dari segi penampilan ya udah tipe kamu banget, tapi ternyata tadi dari karakteristik orangnya agak kasar. Terus kamu tipe yang mau ngubah dia enggak?
1: Kalau bisa aku emang berusaha untuk mengubah dia gitu. Tapi kalau memang udah enggak bisa lagi, udah enggak ketolong gitu ya. Udah enggak aku lanjutkan. Kayak aku pernah punya mantan kayak gitu. Dia tuh ngomongnya kasar. Walaupun hal-hal sepele dia ngomong kasar lah, dia tahu lah kebun binatang semua lah. Iya, dan itu berusaha aku ubah, dan aku mencoba untuk lembut ke dia dan mencoba untuk berbicara kepada dia untuk tidak berbicara seperti itu lagi. Tapi susah, ternyata dia bilang kalau dia emang karakternya begitu. Dan nggak bisa diubah katanya.
0: Di sini emang agak mesti dibedain kasar yang gimana dulu ya. Kalau sudah sampai bahasa kebun binatang sih udah verbal abuse ya. Udah agak bahaya di situ. Ntar kalau lanjut bisa KDRT ya.
1: Iya itu. Ya.
0: Agak bahaya di situ.
1: Pacaran itu untuk masa depan. Bagaimana untuk mendidik anak nantinya. Nah itu akan bahaya banget kalau di masa depan kayak gimana nanti mendidik anak kasar-kasar itu. Kayak contohnya paling dekat kakak aku udah ini apa namanya nikahnya terlalu cepat juga, akhirnya nggak siap dalam mendidik anak gitu loh.
0: Belum dewasa dia, ya.
1: Kebingungan sendiri untuk mendidik anak.
0: Betul. Soalnya nikah pernah. Muda enggak apa-apa, tapi kalau punya anak muda yang agak repot sih. Ya. Tapi kalau udah dikasih ya mau gimana ya?
1: Iya, intinya kalau misalnya punya teman, dia pasangannya misalnya enggak sesuai dengan keinginan kamu, jangan dijudge ya. Intinya pasangan pasangan dari teman kamu itu adalah pilihan dia. Kalau kamu memang nggak suka ya peringatkan aja, jangan langsung menyuruh dia untuk meninggalkan gitu loh, karena itu bukan hak kamu.
0: Itu maksudnya gimana tuh, buat siapa tuh yuk?
1: buat siapa ya? Buat semuanya.
0: Gitu sih. Jangan-jangan nih si Wahyu putusnya gara-gara disuruh temen nih?
1: Enggak juga sih. Karena menurut aku enggak ini aja sih, enggak logik aja kalau teman yang mengaruhi kita untuk putus tuh kayak gimana gitu.
0: Betul.
1: Sih ikut campur gitu loh.
0: Mungkin bentuknya kepedulian ya, kayak peduli nih, kayak sedih ngelihat isi Wahyu. Masa dapet pacar kayak gini sih gitu kan, akhirnya disuruh putus sama teman karena sayang gitu ya kan.
1: Ya boleh memperingatkan, tapi pilihan pastinya finalnya diserahkan lagi ke temannya.
0: Betul.
1: Gitu. Jangan langsung nyuruh meninggalkan, nanti kalau kamu gak ninggalin dia aku gak mau teman gitu.
0: Ada kayak begitu ke kamu?
1: Ada kayaknya ya.
0: Waduh, itu sih harus jadi ini ya, antara dua nih, lanjut hubungan atau putus pertemanan ya. Repot ya. Yuk ya.
1: Aduh, dilema.
0: Aduh, kehilangan teman apa kehilangan pacar nih.
1: Itu dilema parah tuh.
0: Waduh.
1: Ya udah deh.
0: Ya, okay. Terima kasih. Yuk.
1: Iya, untuk misalnya selamat bertugas saja. Baik. Ini mungkin gak sempat baca puisi lagi karena udah kepanjangan juga.
0: Okay, thank you. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu. Iya, itu tadi Wahyu. Kalau dia sih tipe idealnya yang lemah lembut, layaknya seorang wanita pada umumnya gitu ya, teman berdua. Tapi dia juga tetap bisa mungkin kadang-kadang gitu ya. Kalau kebanyakan sih orang-orang sekitar aku kutemuin gitu, kayak akhirnya menurunkan standarnya itu ya, yang tadinya tipe idealnya mungkin yang kayak gitu tuh, tapi karena oh ini kayaknya bisa kuubah, ya udah jalanin aja ya. Sampai orang jong juga nggak bisa berubah-ubah kalau nggak dari kemauan diri sendiri, sih kurasa ya, nggak akan orang tuh mau berubah gitu ya, tahun berdua ya. Oke, ntar lanjut lagi deh tadi ya mau ngomongin ini, stay tune aja teman berdua di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Oke, pada akhirnya tahun kedua memang selera kita pada satu hal ya, pada orang itu memang bisa dilihat dari kitanya sendiri juga enggak sih tahun kedua ya. Mungkin kamu ngelihat ada dosen atau profesor gitu lagi yang jelasin sesuatu, ih keren banget, pinter banget gitu ya. Tapi ada juga orang lain yang dengar profesor ngomong, itu bapak ngomong apa sih aku gak ngerti. Akhirnya seleranya beda teman berdua. Terus ada orang mungkin ngelihat seniman ngebuat satu lukisan, ini sih masterpiece ya. Respon kamu mungkin gitu. Temen kamu bisa aja, aku juga bisa gambar gitu mau pakai penggaris. Nah kan, jadi memang ini tergantung dari kitanya juga gitu teman berdua, bagaimana melihat suatu kualitas apa ya dari orang tersebut. Makanya kita jadinya tertarik, mungkin kita punya kualitas yang sama juga ya. Jadi rasa kagum itu sebenarnya bukan tentang objeknya aja gitu, orangnya aja yang kita lihat, tapi tentang siapa kita juga yang ngelihatnya. Mungkin dari pengalaman kita, nilai yang kita punya, yang kita pegang, kebutuhannya kita, kelebihannya kita, kekurangan yang kita rasakan, hal-hal yang pengen kita kembangkan, dan dunia yang pengen kita masuki, itu yang kadang-kadang bisa ngebuat kita akhirnya tertarik gitu ya sama orang gitu. Jadi mungkin kalau kita pengen tahu tipe kita ya nggak cukup cuma nanya aku suka orang yang seperti apa aja juga sih teman berdua aja. Jadi bisa coba ditanyakan kenapa sih kualitas itu ngebuat aku berkata wow ya, karena jawabannya bisa jadi ini ngebuka sesuatu tentang diri kita sendiri gitu teman berdua. Kalau kita selalu terpesona sama orang-orang yang cerdas, mungkin kita memang mencintai pengetahuan gitu ya. Kalau kita terpesona sama orang yang kreatif, mungkin kita haus sama perspektif baru. Kalau kita terpesona sama orang yang pekerja keras, workaholic, mungkin kita menghargai ketekunan dan juga tanggung jawab, makanya kita suka orang seperti itu ya. Kalau kita terpesona pada orang yang mapan, mungkin kita bukan matre tapi menghargai stabilitas dan juga keamanannya, bisa jadi gitu kalau lihat sisi positifnya teman berdua. Kemudian kalau kita terpesona sama orang yang humoris, mungkin kita pengen hidup yang ringan ya, enggak beban ya, makanya akhirnya tertarik sama orang yang humoris. Dan kalau ternyata tidak terpesona pada sesuatu yang orang lain atau teman kita anggap itu luar biasa juga, bukan berarti kita aneh sih ya, mungkin aja itu bukan lagi sesuatu yang langka atau bermakna bagi kita gitu ya teman-teman. Misalnya kamu gak terlalu tertarik sama yang yang pamer punya iPhone 18 gitu, atau yang punya Lamborghini, ya mungkin kamu nganggap hal-hal itu tuh bukan sesuatu yang bermakna bagi kamu. Kamu mungkin lebih tertarik sama hal lain gitu ya teman-teman. Nah jadi jangan aneh kalau misalkan selera kita akhirnya beda ya sama teman-temannya kita, karena itu juga berarti cara pandang kita atau nilai yang kita pegang sama teman kita tuh beda gitu ya teman berdua ya. Dan mungkin itu aja deh untuk obrolan malam hari ini ya. Ini sih namanya self expansion, wis gitu ya. Ya tadi teman berdua ya. Kemudian jadi itu tadi kita suka sesuatu yang belum kita punya ya kadang ya teman berdua, atau kita menyukai sesuatu yang berkebalikan dari kita. Nah ini juga ini bukan aturan yang universal sih ya, pasti kamu juga punya penilaian sendiri kenapa sih bisa tertarik sama orang lain ya, itu kan gak ada aturan bakunya, tidak tertulis di atas batu gitu ya teman berdua. Pasti ada pemicu-pemicu lain yang juga membuat kamu akhirnya attract ataupun tertarik gitu ya. Ada campuran antara tadi kecocokan, mungkin hobi yang sama juga ya, standar ideal, kebutuhan psikologis kamu, nilai pribadi, keinginan kamu untuk mengexpand, memperluas diri kamu juga bisa jadi gitu ya teman berdua. Bahkan kamu juga menyukai kualitas yang sama yang kamu punya ya, bisa jadi gitu ya teman berdua, punya kesamaan nilai yang sama jadinya kerasa menarik ya, juga bisa jadi gitu ya. Jadi semuanya memang ada banyak aspek yang melatar belakangnya kenapa sih kok aku kayak ketarik banget ya sama dia. Iya gitu ya teman berdua. Oke, mungkin sampai sini aja untuk jaga malam. Jangan kalau malam hari ini ya teman berdua ya. Besok selamat hari Senin, selamat istirahat buat malam hari ini. Jangan kemana-mana, ada lagu-lagu buat nemenin istirahat malam kamu sampai jam 12 malam. Aku Lija pamit, bye.

0: 15 detik berharga.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh,
4: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
3: Pantas.
4: Kenapa?
3: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
4: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: RRI Produa Samarinda, dan Twitter @ProduaSamarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: 15 detik berharga.
4: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Hukum tarik-menarik, mengubah pikiran, mengubah hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik-menarik. Yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Du, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan diri yang berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan filosofi spiritual dan membuka rahasia kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan hidup. Ketika membaca buku ini, kita diajak untuk memahami betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap realitas kita. Ia membuka dengan konsep dasar dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh daya. Ia menguraikan bagaimana pikiran positif mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Pendekatan praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah salah satu keunggulan buku ini. Du memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Du membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami. Du menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Du dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup adalah sebuah panduan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Du berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Du. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Momen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya

Taman Produ inilah 88,5 FM Produ RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 13 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 14 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM. Kembali mengudara edisi hari ini Senin 14 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Taman Pro 2 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa Taman Pro 2 masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyawati yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Jazz Music,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkat

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh enggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagai macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya. Atau paling tidak, kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut, ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kitalah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal-hal yang bermanfaat baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Teman Pradio, waktunya kamu untuk mendengarkan Pradio Update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pradio, Korea Selatan memperluas aturan spionase mulai hari Minggu 13 September 2026 sehingga tindak mata-mata untuk kepentingan negara asing tidak lagi terbatas pada kasus yang berkaitan dengan Korea Utara. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya Seoul memperkuat perlindungan teknologi strategis termasuk semikonduktor, display, baterai, dan juga kecerdasan buatan. Dan penguatan ini terjadi di tengah persaingan industri yang sekarang semakin ketat. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli keluar sebagai juara Formula One GP Spanyol di sirkuit Madringsur, Madrid di hari Minggu kemarin setelah mengungguli Max Verstappen dari Red Bull dan juga Lando Norris dari McLaren dalam balapan yang ditentukan oleh strategi pit stop tersebut. Ini menjadi sukses ke-8 Antonelli sepanjang 2026 yang memperkokoh posisinya di puncak klasemen pebalap dengan selisih 81 poin. Dan persaingan ketat juga sudah terjadi sejak awal lap 82 di mana Norris memulai balapan dari pole position, berusaha mempertahankan posisi terdepan sementara Antonelli terus menekan untuk merebut posisi pertama. Informasi terakhir, teman Pradua, film drama Woman Unknown berhasil mendapatkan penghargaan Golden Lion di ajang Venice Film Festival 2026 di hari Sabtu 12 September kemarin. Film karya sutradara Mei El Touki ini juga jadi topik pembicaraan utama di ajang tersebut karena tema ceritanya yang terbilang jarang diangkat ke layar lebar. Mei El Touki mengatakan film besutannya menyoroti perempuan sebagai medan pertempuran sekaligus konsumsi publik. Teman Perdua, demikian Perdua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perdua update.

Sepada selamat pagi teman Fredo yang merawat di 88,5 FM barengan sama Sulis. Ya ampun, udah 2 hari ya aku absen dari ruang dengar kamu teman Fredo. Udah dibuka barengan sama NPD dengan singlenya Sempurnanya Aku. Sama kayak aku yang hari ini lagi mengagumi diriku yang lagi sempurna-sempurna ya. Padahal lagi ini teman Fredo baru bangun tidur loh. Anyway, selamat hari Senin buat kamu yang hari ini aktivitasnya makin padat, karena biasanya kalau hari Senin itu udah yang kayak aduh, peak days lah teman berdua dari semua hari. Kayaknya kalau ketemu hari Senin tuh mau aktivitasnya biasa aja juga kayak jadinya rush hour gitu loh teman berdua. But anyway, hari ini bareng sama Sulis sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Nanti juga bakal ada DJ-DJ-nya berdua dari Samarinda yang bakal temenin kamu teman berdua. Hari ini bakal ngajakin kamu buat seru-seruan bareng, dan juga aku updatein kamu sama informasi-informasi seru teman berdua. Ini mulai dari teman berdua, ada studi yang bilang kalau ternyata kalau sering lupa terus ngomongnya gak nyambung itu ternyata jadi sesuatu hal yang ya gitulah, nanti kita bahas sama-sama ya teman berdua. Terus juga ada kabar baik di mana 3 ekor harimau Sumatera ini juga ada kabarnya tuh teman berdua. Nanti pokoknya kita bakal lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman berdua. Biar makin fokus kita ketemu dulu sama Hearts to Hearts dengan I Cannot Focus.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

udah ada sedikit spoiler tadi teman berdua, ini terkait kamu yang kayaknya makin kesini makin sering lupa ya teman berdua. Terus mungkin kalau ngomong kamu nggak nyambung gitu, itu ternyata jadi tanda kalau kamu tuh lagi butuh liburan, tahu nggak sih teman berdua. Dan ini studi terbaru juga udah diselenggarakan dan nunjukin kalau ternyata sering ngelupain hal-hal dan juga ngalami ya kepintaran berlebih selama kita ngobrol atau ya tell me lah ya teman berdua. Ini mungkin bisa jadi pertanda kalau tubuh dan juga pikiran kamu itu sebenarnya perlu jeda atau perlu istirahat gitu loh. Bahkan menurut salah satu psikolog namanya Felicia Muakar, teman berdua, ini juga bilang kalau kelelahan mental yang berlangsung lama karena rutinitas sehari-hari dan juga tekanan terus-menerus justru bisa terlihat kayak jadi sebuah ya dalam tanda kutip kayak kelemotan dan juga perasaan terputus hubungan mental selama percakapan gitulah ya teman berdua. Nah, ini mungkin waktu yang tepat buat kamu buat ya udahlah ya, pace-nya diturunin dulu, enggak usah terlalu berlari-lari dalam kehidupan ini. Ah, apa sih yang dikejar gitu kan ya. Dan pastinya sih kalau liburan enggak perlu yang mahal-mahal dan enggak perlu yang jauh sih teman berdua. Kalau misalkan di Samarinda bisa ya, enggak masalah. Intinya dilupain dulu rutinitasnya biar kamu juga enggak telmi tuh jadinya.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

Kayaknya kita bakalan ini deh teman berdua tasmiahan bentar lagi karena ada kabar baik datangnya dari 3 ekor harimau Sumatera yang juga ini kan hampir punah ya teman berdua. Tapi di sisi lain ternyata lahir nih 3 bayi harimau dengan sehat dan ini lahirnya di Yunani teman berdua. Nah 3 anak harimau Sumatera ini tuh juga lahir di Taman Zoologi Attika di Sparta Yunani dan anak-anak harimau ini ada 2 jantan dan 1 betina. Lahirnya di Toba dan juga Agros dan dilaporkan sehat masih barengan sama mamah atau ibunya mereka teman berdua. Jadi di usia sekitar 2 bulan sih mereka katanya juga udah menerima vaksinasi pertama dari tim veteriner Taman Hewan gitu. Terus banyak nih orang-orang yang juga ninggalin komentar di kolom komentar bilang kayak yang baik-baik di sana ya, jangan pulang dulu, rumah asal kamu sekarang lagi nggak baik-baik aja. Ini menyikapi kayak banyaknya karhutla dan juga kondisi kualitas udara yang juga makin menurun di Pulau Kalimantan ya teman berdua. Terus dibilang udah nanti aja pulangnya, kabur aja deh kamu di sana dulu, kayak gitulah macam-macam teman berdua. Tapi jadi ikutan senang sih karena akhirnya ya ada penerusnya lah ya, karena ada 2 jantan dan juga 1 betina nih teman berdua. Otomatis harimau Sumatera alhamdulillahnya masih bisa terus berlanjut, amin.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Nyambungin tadi yang sempat aku bilang teman Prado, komentar netizen di kolom komentar kelahiran harimau, anak harimau Sumatera ya teman Prado. Ini kabut asap karhutla di Kalimantan Barat ini sekarang makin pekat, di mana indeks kualitas udara Pontianak juga tembus level berbahaya. Aku juga sempat lihat beberapa postingan di Instagram dan juga TikTok teman Prado terkait polutan ataupun kabut asap ini tadi ya. Dan sekarang tuh udah di level yang benar-benar berbahaya banget gitu loh teman Prado. Jadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan ini makin pekat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, di mana kalau dari data IQ Air di hari Minggu kemarin jam 18 waktu Indonesia Barat atau jam 19 waktu Indonesia Tengah teman Prado, indeks kualitas udara Pontianak ini tercatat 555 dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 353 mikrogram per meter kubik atau ada di dalam kategori berbahaya. Nah, karhutla ini juga terjadi di sejumlah daerah kayak Kuburaya, Ketapang, dan juga Singkawang. Dan berdasarkan data dari Sipongi Kementerian Kehutanan sampai 9 September, Kalimantan Barat ini juga mencatat 134 hotspot berstatus high confidence, terbanyak di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla. Nah, kabut asapnya juga turut mengganggu aktivitas warga ya teman Prado, karena emang sampai benar-benar ada beberapa daerah yang gak bisa kelihatan sama sekali, visibilitas tuh benar-benar turun banget gitu loh teman Prado. Bayangin kalau dari 500 aja itu udah berbahaya, ini Kalimantan Barat 555 itu kan udah benar-benar yang, aduh, aku udah benar-benar pengen berharap kayaknya boleh hujan aja deh ya Allah di seluruh Indonesia gitu biar cepet padam karhutlanya.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Teman terbaik kamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ada satu orang yang juga baru aja resign dari perusahaan AI, teman berdua, Jacob Coxon, yang juga akhirnya ngejelasin kekhawatirannya dia secara pribadi, secara langsung ke kita lewat eksklusif interviewnya barengan sama salah satu media. Nah, menurut Coxon sendiri ya, masalahnya bukan AI yang ada sekarang. Dia ini bahkan menegaskan kalau current AI ini tuh belum punya kemampuan buat ngebikin manusia itu punah. Tapi yang bikin dia khawatir ini ada di beberapa di seberapa cepat kemampuan AI ini berkembang ya teman berdua. Dari yang sebelumnya cuma bantuin manusia buat coding atau matematika, sekarang tuh udah mulai mendekati kemampuan buat menggantikan manusia di sejumlah pekerjaan. Nah, Coxon juga nyorotin banget nih kemungkinan recursive self-improvement waktu AI ini juga mulai dipakai untuk melakukan riset dan juga mengembangkan AI ini sendiri. Dan kalau siklusnya terus terjadi, menurut dia sih bisa jadi muncul intelligence explosion yang ngebikin AI ini berkembang semakin pintar tanpa keterlibatan manusia, sampai akhirnya jauh melampaui kemampuan manusia. Ih, jujur serem sih teman berdua. Tapi ngomong-ngomong soal AI di tengah El Nino atau ya kemarau panjang ini, kayaknya kita harus stop-stop gak sih pakai AI untuk generate foto kita menjadi tema 80s atau kayak yang kamu mau pakai efek-efek atau filter dari AI gitu kan ya. Karena makin banyak atau makin sering kita pakai AI, makin banyak juga tuh teman berdua air yang kita pakai buat mendinginkan si mesin-mesinnya itu tadi. Kan kayak daripada buat itu mending airnya dipakai minum ya teman berdua.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
2: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Waspada. Selamat pagi teman Radio Merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis
1: dan Misha.
0: Pagi.
1: Selamat pagi teman
0: Radio. Pagi, pagi.
1: Semangat pagi.
0: Hari Senin ya, makanya gedebak-gedebuk.
1: Iya, benar. Ramai banget jalanan nih anak-anak sekolah.
0: Tapi jujur enggak tahu kenapa ya kalau misalkan udah hari Senin itu rasanya kayak mau kita lagi enggak kenapa-kenapa, mau ya kita tuh kegiatannya biasa aja, kenapa jadi begitu ya?
1: Iya.
0: Rasanya stop hajar aku dong Senin, diem dulu bisa nggak gitu?
1: Bisa nggak Seninnya besok-besok aja, Minggu aja terus gitu.
0: Bisa nggak Seninnya besok-besok aja? Itu orang kalau denger kayak bisa nggak Mesa kamu request yang bener-bener aja? Tapi hari ini teman Prada barengan sama Mesha dan juga Sulis, kita bakal ngobrolin soal hal yang ini Indonesia banget.
1: Ya benar sekali.
0: Yeah. Ini Indonesianya bujuran Indonesia lah teman berdua.
1: Karena Mei keinget ya kak, tadi di jalan kan banyak anak sekolah. Terus kayak Mei tuh apa ya, terlintas di pikiran Mei kayak, ih dulu aku yang ada di posisi itu pakai baju putih abu-abu. Terus pas sampai di sekolah tuh ngos-ngosan. Karena Senin kan gedebak-gedebuk ya.
0: Iya, terus kayak kalau apalagi kalau misalkan apa namanya kesiangan sampai ke sekolah udah tau nggak udah lepek.
1: Terus kalau upacara kan Senin pagernya udah ditutup.
0: Iya kan, tapi kamu pernah nggak terlambat terus habis gitu ditutupin gerbang?
1: Oh pernah, apalagi kan sekolah Mei kan lumayan strict.
0: Oh
1: ya.
0: Oh my god, kamu kok gitu sih Mei, coba kayak aku kan anak teladan. Oh, tapi iya. Aku pernah. Jadi nunggu dulu kayak ya elah yeah. Nunggu lagi nih kapan ya masuknya, terus nanti masuk ruang BK dulu, capek gak sih?
1: Terus disuruh ini bersihin sampah dulu baru masuk kelas.
0: Betul, padahal kan kita udah kangen banget sama ini ya, sama ruang kelas kita, sama temen-temen duduk kita.
1: Oh bener kangen.
0: Tapi ngomong-ngomong soal kelas dan juga posisi duduk, aku dulu gak pernah duduk di bagian depan karena kemauanku sendiri. Jadi kalau misalkan kita dikasih kebebasan buat memilih, yaudah pilih tempat duduknya sendiri, aku tuh pasti kalau gak di baris ketiga, baris keempat.
1: Bener, Mei juga. Pokoknya tengah suka. Ke belakang itu yang paling oke. Okay. Kalau depan gak mau, kecuali
0: tapi gak pernah paling belakang.
1: Mei pernah sih paling belakang.
0: Kamu pasti ini ya, duduk paling belakang yang suka ini ya, bikin suki di belakang.
1: Wow, agak berlebihan tuh. Ngegrill.
0: Iya, ngegrill sendiri. Ya Allah. Tapi teman Prada emang kadang ya, posisi duduk kita itu tuh bener-bener kayak menentukannya tuh menentukan banget gitu loh. Yang kayak ketika kamu udah waktunya masuk kelas terus kayak udah duduk di situ terus pelajarannya matematika udah kelar
1: ya, udah wassalam
0: males gitu.
1: Apalagi kalau misalkan ada rolling gitu ya kak, dapatnya di depan terus pelajaran hari itu matematika terus PKN yang gurunya killer udah wassalam,
0: sama ditutup dengan kimia.
1: Wow.
0: Tidak, pokoknya kalau udah matematika sama kimia ketemu di satu hari yang sama aku yang kayak Astagfirullah. Terus bekalku harus double.
1: Iya lagi, harus banget sedia bekal.
0: Iya bener. Tapi dulu waktu biasanya ini sempat viral juga di medsos. Anak baru masuk pertama sekolah, kayak itu SD deh, kalau gak SD, TK. Itu orang tuanya sampai ikutan war kursi yang jam 4 subuh dateng dong masang. Kayak, maksud aku please deh.
1: Kayak itu kursi gak akan kemana-mana juga gitu loh.
0: Iya itu kursi juga gak bakal kemana-mana. Kayak bener-bener tahu gak sih teman berdua ada tas, terus habis itu tasnya diikat ke kursi kayak
1: biar gak diambil.
0: Biar gak diambil sama orang. Maksud aku sih kayak orang tua boleh gak ya, aduh, aku belum pernah jadi orang tua tapi kayak aduh gimana ya gitu.
1: Tapi kayaknya Mei tuh pernah deh digituin sama mama Mei di Bandung.
0: Sumpah
1: ngeluar kursi.
0: Kapan Mei?
1: SD, pokoknya awal-awal SD kayaknya ya, entah kelas 1 atau kelas 2 tuh masih tuh masih zaman kan yang kayak gitu-gitu tuh ngeluar kursi.
0: Astagfirullahalazim. Ternyata dia pernah merasakan semuanya.
1: Iya,
0: ya teman berdua.
1: Sampai sekarang enggak sih?
0: Tapi aku nggak tahu ya kalau sekarang di Samarinda gimana. Tapi yang aku lihat itu nggak di Samarinda. Semoga orang-orang Samarinda kayak gitulah ya.
1: Amin. Semoga ya.
0: Tapi btw teman berdua boleh banget dong gabungan sama kami berdua merapat di WhatsApp-nya Prodo RRD Samarinda, di mana, Mei?
1: Di 081258488855.
0: Atau boleh ke Instagram Biatarani Prodo Samarinda, dan juga boleh ke RRI Digital buat ceritain kamu waktu sekolah duduknya di mana? Aku sih di kantin loh.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ngomongin tadi kan main dibantu war sama mama ya. Nah, tapi kadang suka nggak dapet. Jadi kalau main nggak dapet posisi yang dimau,
1: jadi
0: solusinya biasanya kalau nggak nego,
1: tukar teman.
0: Iya, nego kita kan sama teman. Atau enggak, kalau enggak ada yang mau, ya udah nunggu sistem rolling.
1: Tapi seberarti itu ya tempat duduk ya. Kalau aku dulu kayak ya udah aja datang ke sekolah, ya udah datang. Terus orang tua aku tuh enggak yang kayak ngikutin aku. Dari dulu emang kayak, tau gak sih teman berda kayak kambing hutan yang dilepas gitu aja. Ya kayak gitu dah aku, kayak udah ayo sana, udah masuk. Kayaknya ibuku bahagia deh kalau misalkan aku sekolah, karena bebannya berkurang. Kayak, hah, tenang dulu nih kita di rumah gitu kan. Terus kalau udah di sekolah ya udah, mau kamu duduk sama siapa, mau apa, yang penting belajar tuh enggak masalah teman perdua.
0: Survival mode.
1: Iya, benar-benar survival mode gitu loh.
0: Iya sih. Terus Mei tuh kalau udah rolling gitu kan, kadang suka kesel kalau dapat yang di depan tuh.
1: Aku paling benci kalau misalkan dapatnya pasti di depan meja guru.
0: Nah, terus semingguan malas. Tuh bisa tuh semingguan di depan guru pas kayak jujur canggung.
1: Tapi kamu sistem rollingnya kayak gimana?
0: Sistem rollingnya itu biasanya dari depan ke belakang. Terus kalau udah ganti bulan kalau gak salah, pindah, bukan ke depan lagi, jadi geser ke samping gitu.
1: Kalau aku pokoknya kayak apa ya, dia modelnya kan ini teman-teman ruang kelas tuh kan biasanya kayak memanjang. Satu kelas tuh ada 1, 2, 3, 4 baris lah.
0: Iya, 4.
1: Nah, jadi kayak yang kiri makanya makin ke kanan gitulah. Intinya tuh kayak melingkar gitulah.
0: Iya.
1: Gitu. Terus adalah jadi setiap hari kami tuh enggak pernah di satu kursi yang sama.
0: Iya, benar.
1: Jadi kayak okay, hari Senin ntar di depan guru, besoknya ini muter. Pas udah ke bagian yang di paling belakang itu udah kayak surga dunia, kayak alhamdulillah ya Allah gitu.
0: Rasanya kalau udah di belakang kayak cepat banget berlalu, udah rolling lagi. Tapi kalau di depan rasanya kayak oh my god, lama banget.
1: Iya,
0: nungguin seminggu.
1: Tapi guru-guru tuh kreatif loh ngerollingnya, nggak pakai cara yang sama gitu loh. Aku kan di SMP rollingnya yang tadi yang zigzag itu tadi, yang kayak mengular tadi lah teman berdua. Terus pas SMA rollingnya itu tuh dia ini teman berdua, misal nih kan dia 4 baris itu pasti ada 2 meja kan. Nah, jadi yang paling deket tembok nanti pindah ke sebelah, ke barisan sebelahnya. Gitulah, pokoknya lumayan ribet. Jadi kayak kami tuh terpisah sama ini, apa sih namanya, teman sebangku kita, padahal kan itu teman gosip.
0: Iya, kadang tuh di rolling sesuai teman bangkunya juga,
1: iya,
0: dipisah.
1: Iya.
0: Itu tuh.
1: Tapi yang paling unik dari rolling itu adalah kita enggak pernah bawa barang-barang kita kalau misalkan yang nempatin orang-orang yang aman-aman aja, kayak ya udah cewek-cewek gitu.
0: Bener, karena tim yang naruh barang di laci.
1: Ih, sama. Semua bukuku di laci.
0: Iya, jadi kayak biar tas tuh ringan gitu loh.
1: Iya, jadi pulang-pulang. Tapi ada momennya, Mei, kalau misalkan pas ulangan,
0: harus dibawa semua.
1: Harus dibawa semua. kayak orang meminggat gitu.
0: Iya, benar. Terus pas banget. Langsung kayak oh my god, berat banget, harus dibawa dalam satu hari.
1: Tapi paling bete kalau misalkan meja kita yang nempatin cowok. Pas udah kita kembali ke meja kita,
0: sampah melulu,
1: kotor banget. Kamu tahu gak sih pernah aku rolling gitu kan ya. Terus pas balik ke mejaku lagi, tahu gak? Jadi di situ ada bungkus es, bungkus ciki.
0: Bener.
1: Kayak terus, kantin kah?
0: Terus tuh biasanya tuh kalau di sekolah Mei ya, ada yang namanya tuh kami sebut mainannya bola pedak yang dimasukin itu? Plastik, kertas, dibasahin, terus diikat gitu. Itu tuh banyak banget di bawah meja.
1: Mau dijual, mail ya dia.
0: Iya. Kayak tiap hari mainnya itu, kalau istirahat mainnya itu. Jadi banyak di bawah laci. Itu tuh yang malas buanginnya karena kan basah ya itu kertasnya.
1: Terus kayak laci tuh jadi lembab, bau, jujur.
0: Kalau plastiknya bocor tuh kayak aduh, jijik banget.
1: Sama paling ini, sorry banget ya pagi-pagi teman berdua, tapi aku pernah mengalami karena yang nempatin bangkuku tuh cowok. Kaos kaki.
0: Oh my lord.
1: Aku kayak yang tobat, aku gak mau, aku gak mau. Tapi kalau udah momen-momen kayak gitu biasanya aku ngamuk-ngamuk sih. Ya seperti biasa, seperti watak saya yang seperti rawr.
0: Ya selayaknya cewek-cewek di kelas ya.
1: Iya, dan itu namanya tuh nama orangnya, nama teman sekelasku tuh Muji.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi dia tuh sering dipanggil Pace.
0: Lah, jauh tuh.
1: Iya, gak tahu tuh kayak gimana julukan. Pace ini memang cuma kamu. Pokoknya lama, Pak, panjang gitu. Terus dia cuma kayak iya, maaf. Kamu kan duduk sini. Iya. Kayak gitu aja makin sebel kan kita kalau misalkan kita tuh apa namanya marah ngomel tapi dia cuma kayak iya
0: dengerin nggak sih
1: kamu tuh iya
0: ini nyebelin banget
1: akhirnya aku capek sendiri teman-teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Entertainment terbaik kamu. Prodia FM.
1: Merapat di 88,5 FM teman berdua, seru banget tadi di off air kita ngobrolin kue, kita ngobrolin K-pop, kita ngobrolin FYP TikTok kita yang berbeda gitu. No. Tapi kayak sekarang kita mau survei, kira-kira kue apa? Bukan dong. Kira-kira teman berdua ini mereka kalau di kelas duduknya di mana kira-kira?
2: Mereka sukanya di posisi mana sih?
1: Kalau aku sih maunya sih di kantin gitu, tapi bisa tetap dapat pelajaran gitu loh.
2: Gimana teman-teman. Tuh?
1: Bisa sih. Nanti kita adakan ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu deh teman berdua cek fakta hari ini kira-kira pada duduk di mana sih?
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Halo teman berdua, baik lagi bareng aku Ica. Kali ini aku lagi di kelas dan lagi nunggu dosen karena rame-rame. Jadi aku mau tanya ke teman-temanku dulu nih. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu. Siapa kak?
4: Chelsea.
5: Asia.
2: Salwa. Nah, biasanya kalau lagi duduk di kelas tuh sukanya duduk di bagian mana nih?
4: Tengah sih.
5: Tengah. Sama di tengah.
2: Suka tengah semua ya? Ini adalah cara Jitu buat menghindari dosen apa gimana kak BTW?
4: Ya karena di tengah pas aja sih, gak terlalu depan banget, gak terlalu belakang banget juga.
5: Aku sih gak mau ditunjuk dosen, kalau di belakang ditunjuk, di depan ditunjuk, tengah aman.
6: Kurang lebih sama sih, posisinya pas, gak terlalu belakang, gak terlalu depan, dan gak terlalu terekspos.
2: Oh, di tengah gak terlalu ekspos ya ternyata. Mungkin ya itu doang ya teman pro 2. Perspektif dari para mahasiswa yang lagi nunggu dosen ini, saatnya kembali ke studio.

0: aku bilang juga apa, Min. Tim tengah itu pokoknya
1: laku
0: udah
1: keras.
0: Laku keras.
1: Keras.
0: Tapi tim tengah sebetulnya bisa pindah dari Indonesia. Soalnya kalau disingkat jadi tim teng, timur tengah.
1: Jokes pagi ini.
0: Tapi duduk di tengah beneran pas tahu, yang kayak menurut aku emang ya udah aja gitu kayak ya kita masih bisa ngelihat papan tulis tapi kita juga kayak nggak terlalu di depan guru banget ya, gitu kan ya. Cuman pas kuliah aku mengalami evolusi.
1: Apa tuh?
0: Aku sering banget duduk di belakang.
1: Sama sih, jujur. Jujur sama kebawa kan itu war kursi sampai ke kuliahan.
0: Iya. Tapi kalau aku aku sama teman-temanku sebubuhan tuh enggak yang kayak war-war banget gitu. Kayak ya udah aja gitu.
1: Yang ada aja.
0: Kita misalnya berlima. Ya udah kita simpenin kursi. Aku duduk deket kamu ya. Nah, itu doang. Enggak yang kayak kita dari bener-bener kelas belum dimulai tuh udah mulai doorstep kursi tuh enggak, teman berdua. Apalagi kan kursi kuliahan tuh bisa ditarik kemana-mana ya. Kita bikin satu komplotan yang bergerombol.
1: Ya sesuai gara kuliahan ya. Kalau Mi sesuai mood sih biasanya.
0: Oh, kalau biasanya ini ya jadi asisten dosen ya di depannya.
1: Enggak dong, rajin banget tuh. Kalau Mi tuh kalau lagi moodnya pengen di tengah, tandanya Mi sedang kepanasan. Karena di tengah itu tempat
0: kipas ya. Tapi ini jujur teman Prodo aku sedikit iri. Kenapa teman Prodo dulu pas aku kuliah kipasnya butut semua. Jadi terus tidur tuh belum ada kipas tangan. Ini di sebelahku berisi butut ketawa terus. Terus kayak enggak ada kipas yang sekarang yang gigi dik terus mirik-mirik
1: ya, banyak lah fan yang lain lah.
0: Iya, dulu jadi pakai kipas tangan.
1: Beli pakai kertas.
0: Enggak dong, kita modern kak. Kita beli yang dari plastik.
1: Masih ada loh itu.
0: Memang ada yang jual sih.
1: Iya kan, sampai sekarang.
0: Terus kayak pas aku udah lulus ternyata kak, tau gak kampusku dipasang AC. Astagfirullah.
1: Sakit.
0: Kayak mau kuliah lagi juga gak mungkin. Cuman kayak gimana ya teman Prodo. Potek. Hati ini potek.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.